Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Selamat pagi, responer dimanapun berada pagi hari ini. Mungkin sudah ada yang siap-siap untuk berangkat kerja, kampus misalnya. Atau buat responer semuanya yang mungkin, pengen tidur gitu ya. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya di pagi hari ini, yang membahas bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola stres dengan baik. Dan kita sudah bahas banyak hal tadi di jam pertama. Anyway, saat ini kita sudah masuk di jam kedua. Ya, bagi responden semuanya yang sedang berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, mungkin libur. Oke. Dan membuka toko atau mungkin sedang berada di rumah sambil memikirkan berbagai persoalan, ingatlah bahwa hidup bukan soal perlombaan untuk menjadi perfect, but hidup adalah perjalanan untuk terus bertumbuh. Jadi jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Berikan ruang untuk beristirahat, berikan waktu untuk tersenyum, berikan kesempatan kepada hati untuk dipulihkan. So, nanti kita akan bahas banyak hal tentang stres di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio. Maafkan dari Resa Herlambang akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, balik lagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini dengan penuh antusias untuk berikan tips bagaimana cara mengelola stres ya. Jadi Respon semuanya, tadi kita sudah banyak bahas tentang stres dan kita melihat bahwa ya mungkin kita harus memprioritaskan mana yang perlu kita prioritaskan. Jangan terlalu sibuk untuk mencari atau mengendalikan hal-hal di luar kontrol kita sebagai manusia. Ya, di pagi hari ini mungkin bagi respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Ya, respon semuanya, pernah kasih kita menyadari bahwa terkadang sumber stres bukan berasal dari keadaan, melainkan dari cara kita memandang keadaan itu sendiri. Ada kalanya kita terlalu sibuk untuk membandingkan hidup dengan orang lain, melihat pencapaian, melihat kebahagiaan yang tampak di permukaan, lalu tanpa sadar merasa hidup kita tertinggal. Padahal setiap orang memiliki musimnya yang berbeda ya. Ada yang sedang menanam, ada yang sedang mengawat, ada yang sedang menuai, dan tidak bijaksana jika kita mengukur perjalanan hidup hanya dari apa yang kita lihat. Ada sebuah pengajaran yang mengingatkan agar kita tidak menjadi khawatir tentang hidup. Burung-burung di udara tidak menimbun bekal, bunga-bunga di padang tidak bekerja keras untuk mempercantik dirinya, namun semuanya tetap dipelihara dengan begitu indah. Pesan ini mengajak kita untuk percaya bahwa hidup bukan hanya tentang usaha, tetapi juga tentang keyakinan bahwa kebutuhan akan dipenuhi pada waktunya. Bukan berarti kita berhenti bekerja atau menyerah pada keadaan, justru kita tetap memberikan yang terbaik nih sambil melepaskan rasa cemas yang berlebihan, karena kecemasan tidak akan pernah menambah satu jam pun dalam hidup kita. Tetapi seringkali justru mengurangi sukacita yang seharusnya bisa kita nikmati hari ini. Mungkin pagi ini ada yang sedang menunggu kabar pekerjaan, ada yang sedang berjuang memulihkan kesehatan, ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, bahkan mungkin ada yang sedang merasa doanya belum menemukan jawaban. Tetaplah melangkah, jangan biarkan keadaan hari ini menentukan nilai diri responer. Kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan seringkali justru melalui masa-masa yang paling berat, kita belajar menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap sesama. Tidak ada air mata yang sia-sia ketika mampu mengubah hati menjadi lebih bijaksana. Maka pagi ini sebelum respon semuanya kembali sibuk dengan berbagai aktivitas, mari memilih untuk mengisi hati dengan hal-hal yang membangun. Kurangi keluhan, perbanyak syukur. Kurangi rasa takut, perbanyak harapan. Kurangi kemarahan, perbanyak kasih. Sebab hati yang dipenuhi damai akan memancarkan ketenangan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Semoga kemanapun respon melangkah hari ini ada sukacita menyertai. Semoga setiap tantangan menjadi kesempatan untuk bertumbuh, setiap perjumpaan menjadi kesempatan untuk berbagi kebaikan, dan setiap keputusan diambil dengan hati yang tenang dan penuh hikmat. Teruslah menjadi pribadi yang membuat terang melalui perkataan, sikap, dan tindakan, karena dunia selalu membutuhkan lebih banyak orang yang memilih menyebarkan pengharapan daripada ketakutan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda bareng Viko tentunya pagi hari ini. Respon lo semuanya yang mungkin ada yang sedang berangkat kerja, semangat terus dalam menaklukkan hari ini. Ingat, jangan memandang ke belakang, pandanglah masa depan. Respon lo semuanya di tempat kerjaan. Itu jokes pagi ini ya. Dan seperti biasa, mungkin ketika kita memberikan selawat ulang tahun kepada orang tersayang, bagi kita mungkin gak ada dampaknya, tetapi bagi orang lain itu merupakan hal yang luar biasa ya. Ada attention yang kita berikan. Dan seringkali kita berpikir bahwa hidup akan tenang jika semua persoalan selesai. Namun kenyataannya bahwa kehidupan selalu menghadirkan tantangan yang baru. Karena itu ketenangan bukanlah hadiah untuk menunggu akhir perjalanan, melainkan sikap hati yang kita pilih setiap hari. Ada sebuah pengajaran yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang baik. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa suasana hati itu memiliki pengaruh yang besar terhadap cara kita menjalani kehidupan. Ketika hati dipenuhi pengharapan, langkah terasa lebih ringan. Sebaiknya kita ketika hati dikuasai kekhawatiran, bahkan persoalan kecil pun bisa terasa begitu berat. Maka jagalah apa yang memenuhi pikiran kita, yang gak semua harus kita simpan. Tidak semua komentar harus kita pikirkan. Tidak semua penilaian orang harus kita bawa pulang. Ada saatnya kita perlu berkata cukup untuk hari ini, lalu melanjutkan hidup dengan hati yang lebih lapang. Jika hari ini respon semuanya bertemu dengan seorang yang sedang mudah marah, mungkin ia sedang menyimpan beban yang tidak kita ketahui ya. Dan jika ada yang bersikap dingin, mungkin ia sedang berjuang menghadapi sesuatu yang berat. Karena itu mari kita memilih untuk lebih banyak memahami daripada menghakimi, lebih banyak mendengar daripada menyalahkan. Kebaikan yang sederhana seringkali memiliki dampak yang luar biasa nih. Dimana sebuah senyuman, ucapan terima kasih, sapaan yang tulus, atau kesediaan mendengarkan bisa menjadi penghiburan bagi seorang yang sedang merasa sendirian. Dan untuk respon semuanya pagi ini, sedang berkata dalam hati, aduh saya lelah gitu ya. Ingatlah bahwa ya gak apa-apa, istirahat. Beristirahat bukan berarti menyerah, berhenti sejenak bukan berarti kehilangan arah. Justru dengan memulihkan tenaga dan hati, kita dipersiapkan untuk melangkah lebih kuat. Semangat terus buat respon semuanya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi kembali. Thank you banyak yang sudah bergabung dari jam 6 ya sampai dengan jam 7.49 menit hari ini. Ya, agenda Pemkab Senin 29 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Zoom Meeting Rapat Inflasi Tahun 2026 di Ruang Kapat Dilo yang dihadiri oleh pejabat Sekda Asda 2 OPD terkait. Pukul 8 pagi undangan Zoom Meeting Festival Kemudahan dan Pelindung Usaha Mikro yang dihadiri oleh pejabat Sekda. Ya, pukul 9 pagi undangan uji publik draft SK Kluster PB dan penutupan kegiatan auditorium Gubernur Sumatera Barat. Ya, responer semuanya di pagi hari ini. Mungkin responer sedang berjuang dengan hal-hal yang terjadi, tetapi ingatlah bahwa responer tidak sendiri. Ya, bagi responer semuanya, mungkin hari ini yang berulang tahun, Tiko di studio Respon mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday for you, gitu ya. Oke, saat nanti aktivitas mulai padat, telepon mulai berdering, pesan-pesan mulai berdatangan, dan daftar pekerjaan terasa semakin panjang, jangan lupa menyisihkan beberapa menit untuk menenangkan hati. Kadang yang kita butuhkan bukan hanya waktu yang lebih banyak, melainkan hati yang lebih tenang dan dalam menjalani waktu yang kita miliki. Ada sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Karena itu, apa yang kita pelihara di dalam hati akan tercermin dalam perkataan, keputusan, bahkan cara kita memperlakukan orang lain. Jika hati dipenuhi kemarahan, dunia akan terasa penuh ancaman. Namun jika kita dipenuhi damai, kita akan lebih mampu melihat harapan di tengah tantangan. Hari ini cobalah memulai dengan satu keputusan yang sederhana. Putuskan untuk tidak membalas perkataan yang menyakitkan dengan kemarahan. Putuskan untuk tidak membiarkan kegagalan kemarin merampas semangat hari ini. Putuskan untuk tetap menjadi pribadi yang membawa kesejukan sekalipun keadaan di sekitar belum berubah. Ingat responder bahwa kekuatan seseorang tidak selalu terlihat dari seberapa keras ia berbicara atau seberapa tinggi ia berdiri. Kekuatan sejati seringkali tampak dari kemampuannya tetap tenang ketika menghadapi tekanan. Kiranya setiap langkah responder hari ini dipenuhi hikmat, setiap pekerjaan dilakukan dengan hati yang tulus, setiap perjumpaan menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebaikan. Dan ketika senja nanti tiba, semoga kita dapat menoleh ke belakang bahwa rasa syukur telah menjalani hari ini dengan sebaiknya. Tetap semangat, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio. Stay tuned always in 93.0 Respon Family Station.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya semuanya, tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responer. Viko ngucapin thank you banyak ya buat responer semuanya. Semoga setiap perbincangan yang kita bagikan hari ini menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dan berbagai tantangan hidup, selalu ada harapan untuk tetap melangkah dengan hati yang tenang. Dan jangan biarkan kekhawatiran menguasai hari kita. Hadapi satu langkah demi satu langkah, dan percayalah bahwa setiap musim kehidupan membawa pelajaran yang berharga. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih telah mengizinkan Viko menjadi teman di awal hari. Semoga pekerjaan responer semuanya dilancarkan, keluarga senantiasa dilindungi, kesehatan terus menyertai, dan hati responden semuanya dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, responden semuanya, akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responden semuanya untuk on fire hari ini. Ya, di Senin 29 Juni 2026 akan ada tema kebiasaan yang berubah setelah umur bertambah. Dan akan kita bahas nanti di jam 8 sampai dengan jam 10 pagi di Respon Radio, tentunya yang menemani responden semuanya. Sofiko pamit undur diri, selamat beraktivitas buat responden semuanya. Tetaplah menjadi pembawa harapan, penebar kasih, dan sumber semangat bagi orang-orang yang ada di sekitar.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo, selamat pagi responer semua dimanapun berada. Kembali pagi hari ini, Jojo menyapa responer ya. Dari studio kesayangan kita di Respon Radio. Tepatnya di Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat nih. Menyapa responer di pagi hari ini dan tentunya akan menemani responer pada program Ruang Pagi ya. Dari jam 8 sampai dengan jam 10 nantinya. Dan tentunya di program Ruang Pagi ini kita juga akan membahas topik yang sangat menarik ya responer. Itu tentang kira-kira apa ya? Jeng. Nah ini soal umur nih. Nah kita bakal bahas topik yaitu tentang kebiasaan yang berubah setelah umur bertambah. Wow, memang ya terkadang. Bukan terkadang ya, pastinya kita bakal mengalami pertambahan umur ataupun pertambahan usia. Nah, seiring berjalannya pertambahan umur ataupun perjalanan pertambahan usia, tentunya pasti ada dong hal-hal yang akan berubah ya dari kita pribadi lepas pribadi tentunya. Dan kalau dipikir-pikir juga semakin bertambah usia ternyata banyak ya kebiasaan yang ikut berubah juga nih pastinya responder. Tidak mungkin dong orang sudah dewasa tidak berubah ataupun umurnya sudah bertambah tapi tidak berubah. Wah gak mungkin ya. Dan tentunya terkadang nih dulu yang penting seru, sekarang yang penting nyaman. Kalau dulu tuh kita mikirnya sebelum bertambah usia begadang demi nongkrong atau nonton film. Dan sekarang jam 10 malam mata sudah mulai berat. Nah itu terkadang biasanya muncul ya hal-hal yang mempengaruhi usia ya atau faktor U katanya. Nah dan perubahan itu sebenarnya wajar tentunya responder. Seiring bertambahnya pengalaman, cara kita memandang hidup juga itu ikut berubah. Nah tentunya di pagi hari ini kita akan ngobrol santai ya tentang kebiasaan yang berubah setelah umur bertambah tentunya. Nah untuk itu bagi responder semua juga yang mau ikut bergabung bersama Jojo di pagi hari ini dengan tema kita ya di program Ruang Pagi yaitu kebiasaan yang berubah setelah umur bertambah atau mungkin responder sedang mengalaminya saat ini ya. Boleh banget nih bisa bergabung nanti di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Jadi responder bisa DM ataupun kirim pesannya di sana ya kira-kira aku waktu bertambah usia tuh perubahanku seperti ini Jojo, tapi sebelumnya aku masih kayak gini. Nah itu boleh banget, ataupun mau curhat di pagi hari ini bareng Jojo boleh. Nanti kita bakal kupas tuntas tentang apa saja sih perubahan-perubahan kebiasaan yang berubah setelah umur bertambah tentunya. Nah buat kamu juga responder yang ingin DM melalui media sosial kita, boleh, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 official ya responder. Dan buat responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir karena responder juga bisa mendengarkan kita melalui streaming di www.responradio.com atau bisa juga akses melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responder download dari aplikasi Play Store ataupun unduhan yang ada di ponsel responder semuanya. Nah, jadi responder nggak usah takut nih bakal ketinggalan program-program yang seru ataupun takut tidak ditemani oleh Respon Radio dimanapun berada. Karena kita sampai Sabang sampai Merauke bisa hadir ya melalui streaming tentunya. Wow, seru banget ya. Nah, untuk itu responder jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo di program Ruang Pagi ini ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama. Untuk itu jangan kemana-mana listener, tetap bersama Jojo. Kita akan hadir kembali di jam kedua, tepatnya di pukul 9.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Respon kita sudah berada di jam kedua nih, ataupun jam terakhir kita ya, di program Ruang Pagi. Nah, tentunya sesuai dengan janji Jojo ya, kita bakal bahas mengenai tema kita di pagi hari ini yang sangat seru ya, yaitu tentang kebiasaan yang berubah setelah umur bertambah tentunya nih Responer. Nah, memang nih, tadi kan kita udah bahas ya terkadang, bukan terkadang sih nih, jujur terkadang mulu ya. Nah, biasanya tuh kita kalau udah mengalami pertambahan usia, tentunya pasti bakal ada ya hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang berubah nih. Contohnya, di umur sebelumnya kita masih kuat bergadang, atau mungkin kita bisa tidur tepat waktu, dan mungkin saat bertambah usia, kita yang dulunya suka kemana-mana, jadi males kemana-mana, kayak gitu. Atau mungkin yang dulunya kuat tahan bergadang sampai jam 12 malam, jam 10 malam udah ngantuk dan harus tidur. Nah, tentunya pasti kita pernah mengalami hal-hal tersebut ya, Responer. Nah, itulah adalah sebagian, ataupun bukan ya, bukan sebagian sih, merupakan hal-hal yang berubah ketika umur kita bertambah nih, tentunya, Responer, di pagi hari ini ya. Nah, jadi tuh ketika kita sudah mengalami pertambahan usia, kebiasaan-kebiasaan tuh biasanya banyak muncul ya, kebiasaan-kebiasaan yang berubah setelah umur kita bertambah. Nah, seperti waktu yang jadi lebih berharga nih, di mana saat masih muda kita sering merasa waktu itu panjang dan menunda pekerjaan atau datang terlambat atau mungkin menghabiskan waktu tanpa tujuan terasa biasa saja. Nah, namun semakin dewasa kita mulai sadar nih bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Dan kalau kata orang ya, ataupun kata-kata semuanya, time is money ya, waktu adalah uang. Dan jadi semakin dewasa kita mulai sadar bahwa waktu itu merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali ya, dan itu adalah yang tidak bisa diulang tentunya. Nah, akhirnya kita lebih memilih kegiatan yang benar-benar bermanfaat nih, Responer. Berkumpul dengan orang-orang yang tepat dan mengurangi hal-hal yang hanya menguras energi tentunya. Nah, inilah salah satu kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya ketika umur kita ataupun usia kita bertambah tentunya. Nah, jadi buat Responer, kira-kira pernah nggak ngalamin itu pun saat ini sedang mengalami nih. Contohnya, sebelum bertambah usia, masih bisa lah warawiri, kesana kemari, buang-buang waktu, pergi-pergi nggak jelas, nggak ada tujuan. Dan di saat kita bertambah ataupun semakin dewasa, usia kita, dan untuk waktu-waktu yang ingin dibuang rasanya sayang banget loh, kayak gitu. Contohnya 1 jam saja sangat berarti. Kalau 1 jam ini aku bisa begini, dan 1 jam ini aku bisa melakukan banyak hal, hal-hal besar kayak gitu. Nah, kira-kira Responer pernah nggak ya ngalamin hal ini tentunya? Nah, kalau untuk kamu yang sampai dengan udah usia yang cukup mateng dan masih belum bisa menghargai waktu, waduh, ini bahaya ya tentunya ya. Nah, itu jadi salah satu perubahan kebiasaan yang seiring bertambahnya usia adalah salah satunya waktu, tentang waktu, di mana kita bisa lebih menghargai lagi waktu ataupun waktu menjadi berharga untuk kita, apalagi kita di kalangan anak muda ini ya, yang dulunya masih ya bisalah, gampanglah nantilah, tapi setelah usia kita bertambah bahkan kekurangan banyak waktu tentunya. Nah, untuk kamu Responer, kira-kira apa saja nih untuk kebiasaan-kebiasaan yang berubah setelah Responer mengalami pertambahan usia? Kalau ada bisa ya langsung bergabung bersama Jojo nih, kita dari TikTok dulu nih. Yang dari TikTok bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa aja perubahan-perubahan yang Responer rasakan setelah mengalami pertambahan usia. Contohnya mungkin kayak tadi kan, yang biasanya sering begadang, buang-buang waktu, tapi setelah bertambah usia ataupun memasuki usia yang matang, lebih banyak buat ngurung diri ataupun memanfaatkan waktu. Atau mungkin ada hal lain juga. Nah, Responer bisa bercerita ya di kolom komentar, supaya bisa juga nih jadi pandangan positif untuk Responer kita dimanapun berada, nanti Jojo bacakan di udara. Nah, kemudian juga bisa juga bergabung di kontak kita di 0821-556-6803 atau di 0811-662-930. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok ya. Dan sudah ada nih yang bergabung bersama kita di TikTok kita ya, dari Kak Riri. Kata Kak Riri, lebih sering capek, sering tidur. Wow, jadi Kak Riri mengalami perubahan ya, perubahan kebiasaan yang saat umurnya bertambah itu sering capek dan sering tidur. Nah, ini mungkin benar banget ya Kak Riri ya, faktor U ya, faktor usia. Karena semakin kita dewasa rasanya nih badan pengennya dibawa tidur aja, cepet capek. Dan mungkin berkurang juga ya stamina kita ya.
Iya, tentunya berkurang juga stamina kita, dan jadi apalagi kita sudah banyak pekerjaan dan juga

Nah, untuk itu responder juga yang jauh di sana bisa juga bergabung melalui WhatsApp ataupun kontak kita yang sudah Jojo sebutkan tadi ya. Dan bisa juga ada melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya. Buat kamu yang jauh, jangan takut juga karena kita hadir di streaming live kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, untuk itu sembari menunggu atensi dari responder semua dan juga salam-salamnya di pagi hari ini juga boleh ya. Jojo tunggu sampai dengan jam 10 nantinya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda tentunya Responer. Dan kita tadi sudah diantarkan dengan sebuah lagu ya, dari Meghan Trainor yang berjudul Better When I'm Dancing. Dan sudah diantarkan ke menit 21, tepatnya di pukul 9.21 waktu Indonesia Barat, dari jam studio Respon di Pasar Kasang, Padang Pariaman tentunya Responer. Nah Responer, tadi kita sudah bahas topik ya, masih tentang topik kebiasaan yang berubah seiring bertambah usia. Nah, tadi juga sudah masuk bersama kita bergabung, ada dari WhatsApp kita ya, yang pertama dari Bunda kita, dari Bunda Dua Putri. Oke, kita bacakan dulu buat responan semua ya. Nah, kata Bunda begini, pagi Nak Jojo, pagi juga bundaku yang cantik, manis, jelita, kesayangan Jojo. Tetap semangat terus ya. Iya, siap Bunda nih, semangat banget di pagi hari ini. Tentunya membawakan dan menghibur responer semua dong Bunda. Menurut Bunda nih, Bunda Dua Putri ngasih pendapat ya. Kata Bunda, kebiasaan yang dilakukan seiring bertambahnya umur, yaitu kalau malam tidurnya cukup, mengurangi minuman yang manis-manis, tidak boleh berpikir yang rumit-rumit, dan selalu menjaga kesehatan. Dan segala aktivitas dilalui dan dijalankan dengan penuh semangat, begitu kata Bunda. Wow, memang betul ya. Apalagi nih kalau kita seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, yang harus kita jaga yaitu kebiasaan cara pola makan kita. Apalagi untuk kita nih yang sudah umur legend ya. Yang umur jadi legend, kita harus menjaga pola makan kita, apa yang kita makan dan apa yang kita konsumsi itu harus kita kontrol. Karena itu akan merubah, menurunkan kesehatan kita dan fungsi tubuh kita tentunya. Nah dari Bunda Dua Putri katanya kalau Bunda lebih kebiasaan-kebiasaannya mungkin yang dulu makan manis-manis, minum yang manis-manis, tapi sekarang dijaga seiring bertambahnya usia. Dan terus tidurnya mulai cukup ya Bunda ya. Mungkin dulu Bunda sering begadang kali ya, atau mungkin tidurnya di atas jam 12-an. Nah tapi sekarang sudah berubah seiring bertambahnya usia, dan juga berpikirnya yang tidak rumit-rumit lagi. Betul banget nih, apalagi kita ya di usia yang sekarang meranjak dewasa ini, kalau sedikit aja stres ataupun banyak pikiran, kita tuh langsung buyar banget nih, langsung kepikiran banget. Nah tentunya itu ya, jadi memang banyak banget ya kebiasaan-kebiasaan yang berubah setelah umur ataupun usia kita bertambah. Nah itulah di kisah dari Bunda Dua Putri ya, pengalamannya yang dirasakan ketika kebiasaan-kebiasaan apa aja yang berubah setelah usianya bertambah. Wah, terima kasih Bunda ya. Untuk Bunda, salam dari Jojo, sehat selalu Bunda dimanapun Bunda berada. Dan tentunya tetap jaga kesehatan Bunda, betul. Hindari yang manis-manis untuk Bunda, walaupun Bunda udah manis ya. Thank you Bunda. Dan tentunya Bunda Dua Putri juga ada request lagu di pagi hari ini ya. Lagunya dari Delon Fat Inga yang berjudul Sekarang Nanti dan Selamanya. Oke, untuk itu Bunda ditunggu lagunya, tekan Jojo putarkan ya. Dan kemudian juga ada juga masuk nih WhatsApp dari negara tetangga. Wah, negara tetangga tapi asli orang kita juga. Siapa lagi? Betul banget, Uda Jess Caniago. Wow, halo Uda, salam ya. Uda Jess ini responer dari Kuala Lumpur, Malaysia tentunya. Nah, kita bacakan dulu nih pesan yang sudah masuk dari Uda Jess yang sudah bergabung bersama Jojo di pagi hari ini melalui WhatsApp kita. Katanya, Assalamualaikum Jojo, selamat pagi dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam Uda, selamat pagi, salam juga dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, kampung halaman Uda Jess ya. Selamat bertugas Jojo, siap Uda. Nah, kalau Uda Jess nih ngasih pendapat seperti ini, berbicara tentang waktu, masa dulu boleh berjaga sampai jam 3 pagi, masa tersebut masih jadi penyiar secara online, melayani permintaan lagu dari pendengar, memang terasa puas dapat berinteraksi dengan pendengar. Tapi untuk saat ini lebih suka santai menikmati waktu yang terluang untuk meningkatkan ibadah dan juga menambah persahabatan di dunia maya. Dunia terasa lebih lapang dengan banyaknya sahabat dari luar dan dari dalam negara. Sahabat yang baik-baik tentunya. Wow, memang luar biasa banget nih pengalaman Uda kita ya. Ternyata Uda Jess ini adalah seorang broadcaster ya, ataupun announcer yang sudah pensiun ya Uda ya, yang sudah menikmati masa-masa ininya, masa-masa apa ya, gak mungkin masa-masa tuanya ya. Aduh, maaf ya Uda ya, masa-masa santainya deh kita bilang ya Uda ya. Iya, jadi dulu kalau katanya Uda dulu sebelum bertambah usia,
waktu masih muda sering berjaga sampai jam 3 pagi bergadang, dan masa-masa tersebut adalah masa-masa pengalaman Uda ya menjadi penyiar atau penonser secara online dan melayani permintaan lagu pendengar. Wow, keren banget Uda, terima kasih loh pengalamannya dan juga interaksinya bersama Jojo di pagi hari ini. Dan sekarang seiring bertambahnya usia, Uda lebih menjaga pola tidurnya ya Uda ya, dan juga lebih meningkatkan ibadah nih. Berarti Uda lebih ke waktu ya, mempergunakan waktu dengan baik tentunya, dan meningkatkan ibadah dan juga menjalin silaturahmi untuk semua sahabat-sahabat di dunia maya. Wow, keren banget Uda. Uda semangat terus dan semoga lancar terus ya interaksinya dengan sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Terima kasih loh Uda sudah bergabung bersama Jojo di pagi hari ini. Dan kata Uda juga sukses selalu untuk Jojo dan tim Respon Radio di kota Paris. Wow, jadi ini kota Paris ini Padang Pariaman sekitarnya ya Uda ya. Keren banget nih singkatannya. Terima kasih juga Uda, sehat-sehat juga dan sukses selalu buat Uda yang jauh di sana ya. Kami tunggu kedatangannya Uda di Ranah Minang ini. Iya. Dan salam hangat dari tanah perantauan, siap Uda. Salam hangat juga nih dari kampung halaman Uda. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah dibacakan sama-sama Uda Jazz. Terima kasih juga ya sudah bergabung dan memberikan pendapatnya bersama Jojo di pagi hari ini. Wah, senang banget nih Jojo di pagi hari ini sudah banyak ya yang berinteraksi dan juga bergabung membagikan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dialami ketika sudah mengalami pertambahan usia. Betul banget. Nah, kalau Jojo sih saat bertambah usia ya dulunya tuh mageran, gak mau kemana-mana, bahkan pemalu. Tapi seiringnya bertambah usia, dewasa, apalagi kita sudah dituntut dengan pekerjaan-pekerjaan, itu sangat berubah sekali. Yang dulunya pemalu, yang dulunya gak berani ngapa-ngapain, pergi harus ditemenin. Tapi seiring bertambahnya usia dan sudah dewasa, Jojo bisa berinteraksi dengan banyak orang dan juga bisa melakukan hal-hal dengan sendirinya tanpa ayang pun bisa juga tentunya. Nah, memang nih kalau kita udah bertambah usia tentunya banyak ya perubahan yang kita alami ya Responer ya di kehidupan kita. Nah, selagi itu masih positif gas saja. Tapi kalau misalnya perubahannya itu menurun ataupun di luar hal-hal yang mungkin sudah melenceng, nah mungkin di stop ya, bisa kita ubah ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Dan tentunya buat responer semua dimanapun yang masih ingin bergabung bersama Jojo, boleh banget ya. Tapi sebenarnya kita sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama kita dari TikTok kita nih. Yang pertama ada dari kakak Ninda yang sudah udah salam-salam juga, katanya hai kak, request lagu dari Selena Grace Sumpah Mati ya kak, terima kasih. Oke, siap kakak, kita putarkan nanti ya kak ya, setelah lagu dari Bunda Dua Putri tentunya. Dan kemudian juga ada salam-salam juga yang bergabung bersama kita dari Bang Rex katanya ya. Bang Rex juga mau request lagu, lagunya dari Stinky Pesonamu. Oke, siap Bang Rex, nanti kita putarkan ya, ditunggu lagu-lagunya. Dan kemudian juga sudah ada yang bergabung juga dari Kak Asni, dari Kakak Nove, hai juga kakak. Dan ada juga dari siapa nih? Dari Bang Ranah Minang sudah bergabung juga, katanya menyapa ya. Assalamualaikum Bang Jo, apa kabarnya? Kabar sehat, waalaikumsalam nih Bang Ranah. Bang Rani, Bang Bintang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan ada juga Kak Nox, katanya hai kakak ganteng. Aduh, pagi-pagi kita disuguhin dengan pujian ya kakak ganteng. Aduh, terima kasih nih kakak Nox ya. Ini Koko ya. Thank you Kak Nox, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Kak Nox ya. Terima kasih loh sudah menyapa bersama Jojo di pagi hari ini. Dan ada juga sapa-sapa yang sudah masuk bersama Jojo, itu dari Bang Ardi, udah Ardi MCM. Waalaikumsalam Uda, salam semua kru, siap Uda kita salamkan. Dan ada juga nih special requestan dari, oh iya terlupakan, dari Bang Rex ya, tadi sudah request lagu dari Stinky Pesonamu. Dan ada salam-salam hangatnya untuk Kak Cici katanya. Oke Bang Rex, sudah kita sampaikan ya Bang Rex ya. Nah, untuk kita bagi responder semua, ditunggu ya lagu-lagu yang sudah request, nanti kan Jojo putarkan. Dan untuk kamu yang mungkin mau berinteraksi juga, boleh banget ya bersama Jojo di pagi hari ini dengan topik kebiasaan-kebiasaan yang berubah saat usia bertambah. Nah, untuk kamu responder yang mungkin mengalami apa aja nih kebiasaan-kebiasaan yang berubah setelah usia bertambah atau meranjak dewasa, boleh langsung saja berkomentar ataupun mengirimkan pesannya, atau boleh juga VN ya bersama Jojo dari WhatsApp kita atau juga dari
kontak kita tentunya nanti akan kita bacakan ataupun kita putarkan di udara VN yang sudah masuk. Nah, untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu ini. Kita putarkan special requestan yang pertama dari Bunda Dua Putri yang berjudul Sekarang Nanti dan Selamanya dari Delon Fat Inga.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.

0: Kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda Responer. Dan Responer, tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan dari kakak siapa ya, dulu lupa, di TikTok kita yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto. Dan sudah mengantar kita ke menit 42 ya, ataupun di penghujung jam terakhir kita. Tapi sebelumnya sudah ada telepon masuk nih dari Bundo kita ya, Bundo Queen. Kita angkat dulu nih teleponnya. Halo Bunda, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Ananda gantengku.
0: Iya Bundaku cantik, gimana kabarnya pagi hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, yang enggak sehat tuh hari.
0: Aduh, hari
1: cuaca nih.
0: Oh, kirain hari.
1: Mangun ya.
0: Iya, cuacanya bad mood ya Bunda ya, tapi
1: iya. Itu mengapa dia tuh, hujan enggak, panas mah kagak.
0: Adem.
1: Mangun aja dia tuh.
0: Iya, enggak apa-apa cuacanya mangun, yang penting kita jangan mangun Bunda di pagi hari ini.
1: Oh, enggak lah, kita
0: iya.
1: Makin tahu ah ini.
0: Iya, betul banget. Iya, betul banget Bundaku. Iya Bunda, iya. Pagi hari ini gimana nih? Mau request lagu salam-salam atau mau beri tanggapan juga tentang tema kita pagi hari ini?
1: Ya, yang jelas kita request lagu lah. Tuh kita salamin orang yang apa ya. Yang pertama tuh request lagunya apa sekarang? Lagu apa?
0: Kalau kita nih lagu populer Bunda dari Indo dan juga
1: populer.
0: Barat. Iya.
1: Nah, ini aja lah kalau iya.
0: Apa
1: dari Charlie ada nak? Charlie Lupan Hoten.
0: Charlie?
1: Setia.
0: Bentar ya Bunda ya. Adanya Charlie Putni Bunda.
1: Oh enggak, ini aja lah kalau enggak. Siapa tuh? Armada ada enggak?
0: Oh, Armada kita enggak bisa Bunda, dari Armada. Karena karena dia Melayu Bunda.
1: Oh, Melayu itu tuh.
0: Iya.
1: Ya udahlah. Siapa yang bagusnya?
0: Aduh.
1: Dari siapa juga boleh. Dari Alfiano.
0: Alfiano. Oke, kita cek dulu ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Alfiano nggak ada Bunda.
1: Nggak ada.
0: Iya.
1: Judika ada.
0: Oh Judika ada nih. Judika mau yang mana Bunda? Aku yang tersakiti atau?
1: Aku tersakiti itu aja lah.
0: Aduh, pagi-pagi.
1: Pagi-pagi kita ada yang menyakiti kita. Udah aja.
0: Aduh, siapa nih nyakiti Bunda Jojo nih? Aduh, hati-hati ya.
1: Dibilang ke lagu.
0: Oh iya. Oke,
1: salam
0: Bunda.
1: Ya untuk yang disalamin hari ini adalah yang pertama tentu Ananda gantengku.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses kedepannya ya.
0: Amin.
1: Sudah itu untuk udah beng-beng. Ada juga Pak Amrullah, Pak John Al-Amin, untuk Leterwe, Ajo Piaman Maninjau itu ya, Tutan Pamena, Daardi, Bang Ed, Bunda Dila, Amak Kak Uci, Bunda Palapa, Bunda Sapa, ada Bang Rehan, ada Bang Ryan, Nenek Yona, Mama Anjeli, ada juga Bunda Dua Putri, ada Ando Melani, ada juga Pak M, Oma Metia, ada Bang Aan, Bunda JJ, Bunda Zidan, Alek, Ajo Ani, yang di TikTok semua kita salamin ya. Tanpa kecuali itu ya, namanya juga ini apa, enggak ingat lagi gitu kan, yang ingat cuma itu aja.
0: Oke Bunda,
1: makasih ya Nanda gantengku Jojo.
0: Sama-sama Bundaku sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu tadi sudah bergabung ya dari Bunda Dua Putri terus dari Bunda Queen yang sudah request lagu dan berkirim-kirim salam juga dari Judika ya, judulnya Aku Yang Tersakiti. Aduh, salah kita masuk ini. Aku Yang Tersakiti ya Bunda ya. Siap Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda. Dan kemudian juga responder ada salam-salam masuk juga, kita baca salam-salam dulu ya. Ada salam-salam masuk yaitu dari WhatsApp kita ya, dari Bang Aska Bintang nih. Yang salam-salamnya katanya, Assalamualaikum Bang, aku mau titip salam untuk respon nih untuk pertama yaitu Akak Dila, semoga sehat selalu. Cici, semoga sehat selalu ya. Oke, Bang Aska sudah kita bacakan salamnya ya. Buat Bang Aska sehat selalu juga dimanapun Bang Aska berada, dan terima kasih sudah bergabung bersama Respon Radio tentunya. Nah, tadi responnya kita berbicara tentang topik kita juga ya. Yang kedua yaitu tentang lingkaran pertemanan semakin sederhana tentunya. Nah, memang bertambah usia kita mungkin lebih banyak ya untuk berteman itu mencari temannya bukan hanya sekedar teman yang datang saja, tapi kita mencari orang yang tulus. Nah, kalau dulu ingin punya banyak teman, tapi sekarang justru lebih nyaman dengan beberapa orang-orang saja yang benar-benar tulus ya. Bukan berarti anti bersosial, tapi kita mulai memahami bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada jumlah teman. Nah, betul banget. Karena semakin bertambahnya usia ataupun kita di umur kita yang dewasa ini, kita butuh teman tuh hanya yang benar-benar real ya. Nih, ataupun lebih ke sahabat. Terkadang kita banyak kenal orang, tapi belum tentu yang kita kenal itu bisa juga menjadi teman terbaik kita tentunya. Nah, di usia yang sekarang ini kita membutuhkan orang ataupun teman-teman yang seperti itu, yang benar-benar tulus dan betul-betul ada, bukan hanya hadir di saat kita senang saja, tapi ketika kita susah, ketika kita sedih, terluka ataupun bahagia tentunya. Nah, jadi itulah kebiasaan-kebiasaan yang berubah ya. Mungkin tadi ada waktu, ada pertemanan, dan ada juga kesehatan juga ya. Sudah banyak responder juga tadi yang menyinggung dan juga memberikan masukan-masukannya. Nah, untuk itu responder, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo. Kita putarkan dulu ya special request dari Bang Rex yang berjudul Pesonamu, dan dilanjut dengan lagu dari Bunda Queen yang berjudul Aku Yang Tersakiti.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung ya program kita, yaitu di program Ruang Pagi yang sudah menemani responnya dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi tadi. Nah, untuk itu responner, waktunya juga pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Sketsa Keluarga yang akan menemani responner sampai dengan jam 11 siang nantinya ya. Tapi sebelumnya Jojo ingin menyampaikan nih untuk responder semua di pagi hari ini tentang pertambahan usia. Nah, bertambah usia itu bukan sekedar soal angka, tetapi tentang bertambahnya pelajaran hidup. Kita mungkin tidak bisa kembali menjadi diri yang dulu, tapi kita selalu bisa menjadi versi yang lebih bijaksana dari diri kita hari ini. Tidak masalah jika langkah kita kini lebih pelan, yang terpenting adalah tetap bergerak, tetap belajar, dan tetap menghargai setiap proses kehidupan. Karena sejatinya dewasa bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Selama menjalani hari ini ya, sahabat responder semuanya, semoga pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani hidup dengan bijak dan lebih tenang dan penuh rasa syukur. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita putarkan sebuah lagu dari Rosa yang berjudul Pudar menemani responder di pagi hari ini, dan tentunya Ruang Pagi akan hadir esok hari di pukul 8 sampai dengan 10 seperti biasa. Untuk itu selamat pagi dan see you and bye-bye.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Jojo tentunya ya di program kita, yaitu program Sketsa Keluarga Indonesia nih. Nah, sudah menemani responer ya, akan menemani responer sampai dengan 1 jam ke depan, sampai dengan jam 11 siang nantinya. Tentunya pada program Sketsa Keluarga ini kita akan membahas tentang bagaimana nih cara mengatasi sikap merasa paling benar. Wah. Biasanya memang terkadang ya manusia itu selalu merasa paling benar ataupun merasa paling hebat tentunya responder. Nah, tentunya di program yang menghadirkan obrolan hangat seputar kehidupan keluarga ini, kita bakal bahas tentang sikap merasa paling benar. Nah, responder, tentunya setiap orang ya pernah merasa yakin nih dengan pendapatnya sendiri, atau bahkan itu wajar ya. Itu wajar. Nah, namun yang perlu kita waspadai adalah ketika keyakinan itu merubah menjadi sikap merasa paling benar, hingga sulit menerima masukan, enggan mendengarkan, bahkan mudah menyalahkan orang lain. Nah, di dalam keluarga, sikap seperti ini sering kali menjadi pemicu konflik ya. Mungkin seseorang mulai merasa dirinya paling hebat, di mana suami merasa caranya mengambil keputusan adalah yang paling tepat, ataupun seorang istri merasa pendapatnya yang paling masuk akal, atau mungkin orang tua merasa pengalaman hidupnya membuat semua keputusan ini tidak boleh dibantah. Nah, di sisi lain anak-anak juga merasa mereka lebih memahami perkembangan zaman hingga nasihat orang tua dianggap sudah tidak relevan. Padahal keluarga bukanlah tempat untuk mencari siapa yang paling benar. Keluarga adalah tempat untuk saling memahami tentunya responder, saling mendengarkan dan saling melengkapi. Tidak semua perbedaan harus diakhiri dengan kemenangan salah satu pihak. Kadang yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk mendengar tanpa langsung menghakimi. Nah, kira-kira gimana nih responder nih? Pernah nggak kita ngalamin ya, ataupun dalam keluarga, ataupun dalam kehidupan kita, menghadapi orang-orang yang selalu merasa paling benar? Nah, untuk itu, pada program Sketsa Keluarga ini kita akan bahas nih bagaimana cara mengatasinya. Dan tentunya sikap merasa paling benar juga bisa membuat komunikasi menjadi kaku. Orang lain juga jadi enggan berbicara dengan kita karena takut disalahkan ya. Lama-kelamaan hubungan yang seharusnya hangat justru dipenuhi rasa sungkan, kecewa, bahkan jarak emosional. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Untuk itu akan kita kupas tuntas pada program Sketsa Keluarga di pagi hari ini bersama Jojo. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, sudah ada tadi ya yang bergabung bersama kita. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu dari TikTok kita nih, ada dari Kak Desi, ada dari Bang Langs, ada juga dari Bang Rex juga ya sudah bergabung ya. Dan dari Kak Desi juga sudah request tadi ya, mau diputarkan lagu dari Cinta Jika Cinta Dia dari Gesal. Nanti kita putarkan ya kakak ya. Dan untuk responder juga mungkin yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp atau kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial, ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan di pagi hari ini juga Jojo melakukan streaming ya di TikTok kita, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat itu responder yang ingin melihat seperti apa Jojo bisa langsung saja bergabung bersama kita. Buat responder juga yang jauh dari jangkauan kita, tentunya kita juga hadir melalui streaming web ya di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio responder. Jadi responder dimanapun berada bisa kita temani ya dari ujung ke ujung dunia tentunya. Nah, untuk itu kita akan bahas ya bagaimana cara mengatasinya di segmen berikutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, masih bersama Jojo tentunya ya, Resmener, pada program Sketsa Keluarga di pagi hari ini dengan topik yang sama, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi orang yang merasa selalu benar. Nah, tadi caranya yang pertama ya, Resmener ya, kita harus belajar rendah hati nih tentunya. Ya, dimana menyadari bahwa sehebat apapun pengalaman yang kita miliki, selalu ada nih hal baru yang bisa dipelajari dari orang lain tentunya. Nah, seperti ada sebuah pelajaran ya, atau kata-kata yang mengatakan, kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Nah, tentunya kita tidak boleh meninggikan hati ya, ataupun kita harus berendah hati dalam menanggapi ataupun merespon seseorang tentunya, Responer. Dan ketika kita juga menghadapi orang lain ataupun menjawab pertanyaan orang lain, selain rendah hati, kita juga harus memberikan jawaban yang lemah lembut. Karena seperti dikatakan dengan sebuah kata-kata, jawaban yang lemah lembut merendahkan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan kemarahan. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya tentunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga, kita harus mengatasi orang-orang yang merasa paling benar itu dengan hati yang lembut ya. Dengan cara pelan-pelan, dengan menghakimi, tapi kita harus memasuki dengan kata-kata yang pelan untuk menyadari dia juga. Dan kita juga bisa menyingkapi orang-orang yang merasa paling benar itu dengan membiasakan mendengar sampai selesai. Jangan terburu-buru memotong pembicaraan hanya karena kita merasa sudah tahu jawabannya. Mendengarkan adalah bentuk penghargaan kepada orang lain. Dan yang ketiga itu, kita bisa membedakan nih antara pendapat dan harga diri. Nah, ketika pendapat kita tidak dipilih, bukan berarti kita tidak dihargai, Responer. Tetapi perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam keluarga tentunya ya. Dan untuk itu, Responer, ada sebuah nih kutipan yang mengatakan, ada sebuah pesan yang mengingatkan kita, di mana setiap orang hendaklah cepat untuk mendengarkan, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Kalimat sederhana ini memang mengajarkan nih bahwa mendengarkan seringkali lebih penting daripada membuktikan bahwa kita benar. Sebab keluarga yang harmonis dibangun bukan oleh orang yang selalu menang dalam perdebatan, tetapi oleh mereka yang saling memahami. Nah, untuk itu di dalam keluarga kita harus saling mengasihi ya, Responer ya. Kita tumbuhkan rasa kasih, rasa sayang, dan saling mengasihi seperti kita mengasihi sesama kita manusia tentunya, Responer, dalam kehidupan kita, terlebih dalam keluarga kita. Apalagi kita orang-orang ya, yang berpendidikan mungkin, dan kita juga harus merespon orang-orang mungkin yang selalu merasa benar dengan cara tindakan yang tepat, bukan menghakimi tapi dengan kasih untuk mengingatkan dia selalu. Memang terkadang banyak juga orang-orang yang merasa selalu benar sering menghakimi, tapi kita sebagai makhluk hidup tidak boleh menghakimi orang lain. Karena menghakimi bukan tugas kita, tetapi tugas yang maha kuasa tentunya. Dan yang keempat, yang terakhir, Responer, yaitu berani mengakui kesalahan, di mana mengucapkan maaf, ternyata aku keliru, bukan tanda lemah, tetapi melainkan tanda kedewasaan kita nih, Responer. Nah, untuk kamu yang saat ini sedang menghadapi orang-orang yang selalu merasa paling benar, kita bisa menghadapi yang pertama dengan rendah hati, kemudian kita bisa mendengarkan dia sampai selesai berbicara dahulu, kemudian bedakan antara pendapat dan harga diri, dan yang terakhir yang paling penting, utamakan hubungan daripada ego dan berani mengakui kesalahan. Nah, itulah tadi, Responer ya, topik dan cara bagaimana mengatasi orang-orang yang selalu merasa paling benar di dalam kehidupan kita, terlebih dalam keluarga, untuk menjauhkan antara konflik, perdebatan, dan juga perselisihan di dalam keluarga kita tentunya nih, Responer. Karena dalam keluarga kita harus saling mengasihi seperti kita juga mengasihi sama kita manusia. Nah, jadi itulah, Responer, topik kita ya di pagi hari ini dengan tema pembahasan mengatasi sikap merasa paling benar bersama Jojo tentunya. Nah, jadi buat kamu, Responer, yang saat ini sedang dihadapi oleh orang-orang yang seperti yang kita bahas di pagi hari ini, itu tadi Jojo sudah sebutkan tips-tipsnya ya. Pertama, kita harus belajar rendah hati untuk tidak selalu merasa paling benar ataupun paling hebat. Ah, kamu nggak ada itu bohong, kayak gitu. Tidak, tapi kita harus menghargai pendapatnya. Kemudian, kita harus juga mendengarkan omongannya. Dan yang ketiga, kita bedakan antara pendapat dan harga diri. Nah, untuk itu, kita harus menyikapi hal itu dengan baik ya, Responer ya. Dan tentunya, Responer, jangan kemana-mana, masih tetap bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

Iya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Sketsa Keluarga ya, Responer ya. Masih dengan topik yang sama ya, mengatasi sikap merasa paling benar tentunya. Nah, Responer, tadi kita sudah membahas ya bahwa sikap merasa paling benar bisa menjadi penghalang nih tentunya dalam membangun hubungan yang harmonis, apalagi di dalam keluarga. Nah, di segmen kali ini kita melihat ya bagaimana sikap tersebut sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita bayangkan nih, sebuah situasi sederhana, seorang anak pulang sekolah dan bercerita tentang masalah yang ia hadapi. Namun sebelum ia cerita selesai, orang tua langsung memotong pembicaraannya dengan kalimat, "Ayah sudah pernah mengalami itu, ikuti saja caranya." Niatnya memang baik, tapi tanpa sadar anak merasa tidak didengarkan. Atau dalam hubungan suami istri ketika membahas keuangan rumah tangga, masing-masing bersikeras bahwa cara yang paling tepat, percakapan yang awalnya ingin mencari solusi akhirnya berubah menjadi ajang mempertahankan pendapat. Yang dicari bukan lagi jalan keluar, melainkan siapa yang harus mengalah. Padahal dalam sebuah keluarga tidak ada istilah menang atau kalah. Kalau satu orang merasa menang dengan dalam perdebatan, tetapi orang lain terluka, sesungguhnya seluruh keluarga ikut merasakan dampaknya. Ada sebuah pesan yang mengingatkan kita tentunya, Responer. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Kalimat ini mengajarkan bahwa mendengarkan adalah bentuk kasih dan penghargaan ya. Ketika kita benar-benar mendengarkan, ketika kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasa diterima. Nah, lalu bagaimana cara mengurangi sikap merasa paling benar tersebut? Yang pertama, berhenti sejenak untuk sebelum merespon. Nah, jangan langsung membantah hanya karena pendapat orang lain berbeda. Beri waktu untuk memahami maksudnya terlebih dahulu. Yang kedua, biasakan mengucapkan kalimat yang membuka ruang diskusi. Contohnya, seperti menurutmu bagaimana? Aku ingin mendengarkan pendapatmu. Mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti ini membuat suasana menjadi lebih hangat dan mengurangi ketegangan tentunya. Yang ketiga, ingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, Responder. Apa yang berhasil bagi kita belum tentu menjadi solusi terbaik bagi orang lain. Karena itu, jangan buru-buru nih menganggap pendapat kita selalu paling tepat. Nah, tentunya Responder di sahabat keluarga, orang dewasa bukanlah orang yang selalu memiliki jawaban atas semua persoalan. Orang yang dewasa adalah mereka yang mau belajar, mau mendengar, dan tidak malu mengakui bahwa dirinya juga bisa keliru. Untuk itu, mari kita jadikan rumah sebagai tempat di mana setiap anggota keluarga merasa aman untuk berbicara, dihargai saat menyampaikan pendapat, dan diterima meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Nah, untuk itu, di segmen yang berikut ini juga ada sebuah kata-kata yang ingin Jojo sampaikan untuk Responder semuanya. Di mana kebijaksanaan bukan terlihat dari seberapa keras kita mempertahankan pendapat, tetapi dari seberapa tulus kita mendengarkan, karena keluarga yang kuat bukan dibangun oleh orang yang selalu merasa benar, melainkan oleh mereka yang saling menghargai dalam setiap perbedaan. Nah, jadilah Responder ya, bagaimana kita cara menyikapi orang yang merasa selalu paling benar, apalagi mungkin terlebih di dalam keluarga ya. Rasanya kalau dalam keluarga ada orang yang selalu merasa paling benar, ataupun ketika kita ingin berdiskusi atau membahas hal-hal yang krusial dalam keluarga, namun pendapat kita tidak dihargai, ataupun pendapat kita dibantah, dipotong, itu rasanya sangat sakit sekali. Dan itu adalah salah satu pemicu untuk menumbuhkan atau membakar api konflik, yang menyalakan api konflik dalam keluarga. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi ataupun menghindari konflik-konflik yang ada di dalam keluarga, terlebih untuk orang-orang yang merasa selalu benar. Nah, seperti yang tadi, kita bisa mengucapkan kalimat pembuka saat kita sedang diskusi, misalnya, menurutmu bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurut kamu? Aku ingin mendengar pendapatmu. Atau mungkin kita bisa cari jalan tengahnya saja, seperti itu. Dan kita juga bisa saling menghargai pendapat dan mendengarkan terlebih dahulu orang-orang lain saat berbicara. Nah, untuk itu Responder tetap bersama Jojo ya di program Sketsa Keluarga, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Ya, Responer dimanapun berada, kembali lagi bersama Jojo tentunya ya, pada program Sketsa Keluarga nih. Nah, Responer, namun tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita. Tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, ada satu hal nih yang patut kita renungkan bersama ya, Responer. Seringkali sikap merasa paling benar tidak muncul karena kita ingin menyakiti orang lain. Justru terkadang itu lahir dari niat yang baik. Kita merasa pengalaman kita lebih banyak, pengetahuan kita lebih luas, atau kita ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi dari kesalahan. Namun jika semua itu disampaikan tanpa memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara, niat baik tersebut bisa diterima dengan cara yang berbeda. Setiap anggota keluarga ingin didengar. Anak ingin didengar orang lain oleh orang tuanya. Orang tua ingin dipahami oleh anak-anaknya. Begitu juga antara suami dan istri. Ketika semua manusia saling mendengar, perbedaan berpendapat tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi kesempatan untuk saling melengkapi. Ada sebuah pesan nih, Responer, untuk mengingatkan kita dimanapun berada. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Nah, pesan ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditujukan dengan banyak bicara, tetapi dengan kesediaan untuk mendengarkan lebih dahulu. Mari kita ingat, tidak semua perbedaan harus berakhir dengan perdebatan ya. Terkadang sebuah senyuman, kesediaan untuk meminta maaf, atau kalimat sederhana seperti aku mengerti maksudmu justru mampu menyelesaikan persoalan yang sangat rumit. Nah, untuk itu Responer semua dimanapun berada, selagi masih bisa kita mengatakan maaf ataupun selagi bisa menjaga keharmonisan keluarga, kita jaga lebih baik ya, Responer. Dan cara kita mengatasi orang-orang yang merasa paling benar, mungkin kita bisa atasi dengan rasa kasih dan juga berbicara yang rendah hati dengan nada yang biasa ya, jangan langsung emosi belak-belakan. Nah, tentunya untuk Responer semuanya juga, tadi sudah banyak ya cara kita bagaimana mengatasi orang-orang yang merasa paling benar. Dan terkadang juga nih, kita mungkin sebagai orang tua selalu merasa harus didengarkan pendapatnya oleh anak. Nah, namun itu adalah hal yang baik, tapi di balik itu ada juga hal yang kurang baik. Nah, jadi kita sebagai orang tua sebaiknya kita dengarkan dulu apa keluh kesah anak, apa yang dialami oleh anak kita, dan juga apa yang dirasakan oleh anak kita, baru kita memberikan pendapat kepada ia. Karena tentunya setiap orang tidak selalu benar ya, Responer, dalam kehidupannya. Apalagi seorang anak, ketika seorang anak tidak didengar, maka ia akan merasa tidak dihargai dan ia tidak akan percaya lagi berbicara kepada orang tuanya, dan itu akan membuat hati anak merasa terluka dan menjauhi dan merasa tidak nyaman di rumah ketika berbicara dengan orang tuanya, dan anak tidak menjadi tidak terbuka. Nah, begitu juga dengan suami istri. Jika ada permasalahan, jangan merasa selalu paling benar, tapi saling mendinginkan pikiran dan saling terbuka untuk saling menghargai pendapat dan saling mendengarkan tentunya. Begitu juga kita sebagai seorang anak ya, jangan merasa paling hebat juga, dan jangan merasa kita yang memahami zaman sekarang ini. Namun dengan bimbingan orang tua di zaman sekarang ini sangat perlu sekali ya untuk kita anak-anak dimanapun berada, karena terkadang pembelajaran dari orang tua itu sangat berharga sekali dan pengalamannya lebih besar. Nah, untuk kamu Responer dimanapun berada, itulah tadi program kita ya, Sketsa Keluarga, tentang bagaimana cara menyikapi ataupun mengatasi orang yang merasa selalu benar. Dan tentunya tak terasa juga ya, kebersamaan kita pada program Sketsa Keluarga hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan semoga tema yang kita bahas tadi tentang mengatasi sikap merasa paling benar menjadi pengingat nih untuk kita semuanya, Responer dimanapun berada ya. Karena sesungguhnya keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak pernah berbeda pendapat, melainkan keluarga yang mampu menyelesaikan perbedaan dengan kasih, rasa hormat, dan komunikasi yang baik. Untuk itu, mari kita pulang dengan satu komitmen sederhana, yaitu lebih baik, lebih banyak mendengar, lebih sedikit menghakimi, dan lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat. Sebab ketika ego diperkecil, kasih akan memiliki ruang yang lebih besar untuk bertumbuh dalam keluarga. Dan ingatlah, hubungan yang baik juga lebih berharga daripada kemenangan dalam sebuah perdebatan. Tidak ada ruginya mengalah demi menjaga hati orang-orang. Dan tentunya karena keluarga bukan tempat untuk membuktikan siapa yang paling benar, tetapi tempat untuk saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan.
Untuk itu saya Jojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan responder pada program Sketsa Keluarga di hari ini. Semoga setiap perbincangan yang kita hadirkan dapat menjadi inspirasi dan membawa damai bagi keluarga kita dimanapun berada. Untuk itu Jojo pamit undur diri, sampai jumpa di Sketsa Keluarga berikutnya. Dan Sketsa Keluarga akan hadir di esok hari dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 tentunya. Salam hangat untuk seluruh responder dan keluarga di rumah, tetap jaga kebersamaan, tebarkan kasih dalam setiap perkataan karena keluarga yang kuat selalu dimulai dari hati yang saling memahami. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

tinggalkan bulan Juni, mari kita nostalgia dulu ya. Mungkin di 6 bulan terakhir atau mungkin lagu dengan tahun-tahun 70-an sampai tahun 2006 nih. Ya, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia lawas Indonesia ataupun juga western dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini ya bersama Marin. So, untuk itu langsung aja bergabung bersama Marin untuk request lagu ataupun berkirim-kirim salam atau juga punya cerita menarik tentang nostalgia kamu di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, juga bisa bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, dan tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan kalau kamu mau berkirim-kirim salam untuk seseorang, dan jangan lupa didengarkan ya kiriman salamnya serta requestan lagunya. Gimana caranya? Langsung aja ke aplikasi Radio Jati atau di streaming kita www.responradio.com. Jangan sampai ketinggalan ya responers untuk berbagi lagu ataupun juga berbagi salam. Dan di siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri. Waduh, as always gercep ya. Bunda ini sudah menyapa kita semua dan berbagi requestan lagu nih. Tapi kita baca dulu ya WhatsApp dari Bunda Dua Putri. Selamat siang Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda, kali ini mau diputarkan lagu dari Koni Konstanti ya, berjudul Ingin Menyambung Hidup. Dan yang mancanya berjudul Aba-Aba. Oh, dari EBA ya itu Fernando. Oke Bunda, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bunda. Dan salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders, istimewanya untuk Ananda tentunya. Terima kasih, sama-sama Bunda. Ditunggu nanti lagunya ya Bunda. Yang pertama dari Koni Konstantia, Ingin Menyambung Hidup. Dan responders jangan sampai ketinggalan ya, tentunya langsung aja bergabung bersama kita. So karena Bunda Dua Putri sudah bergabung, langsung kita putarkan. Ini dia, Ingin Menyambung Hidup.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari ABA yang berjudul Fernando tentunya sudah kembali membuat kita nostalgia gak sih Responers? Aduh, kalau dengerin lagu Iconic dari grup asal Swedia ini, lagu yang tentunya rilis dan booming di tahun 1976. Dan sekilas tentang Fernando itu seperti lagu yang lembut dan romantis gak sih? Iya sih, tadi dengerin melodinya aja kayak sendu, kayak ya lembut, romantis juga ya. Tapi kalau sebenarnya kita simak nih ya, dari maknanya, lagu ini justru bercerita tentang dua sahabat yang mengenang masa muda mereka. Aduh, emang lagunya udah ngajak nostalgia, maknanya juga nostalgia. Masa muda mereka yang saat pernah berjuang bersama dalam sebuah peperangan demi kebebasan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka mengingat keberanian, ketakutan, sekaligus persahabatan yang tetap hidup meski waktu terus berjalan. Nah, yang buat lagu ini istimewa sebenarnya adalah cara ABA yang menyampaikan ceritanya. Karena aransemen musiknya terasa hangat dan tenang, tapi liriknya itu loh yang punya pesan yang dalam. Ada kenangan yang gak pernah pudar, ada perjuangan yang kayaknya layak untuk dikenang, dan ada persahabatan yang tetap berarti meski usia terus bertambah. Nah, kalau misalnya Responers sudah dengerin lagu tadi, kira-kira makin kangen gak dengan sahabat-sahabatnya masa muda dulu yang seperjuangan, yang sama-sama menikmati asam garam hidup kalau kata orang ya. Mungkin boleh dikirimkan juga lagu-lagu atau mungkin berkirim salam lewat udara ataupun lewat radio di siang hari ini ya. Kayaknya makin senang, makin enak banget kalau kita bisa nostalgia. Nostalgianya gak hanya kirim-kirim salam atau juga puterin lagu-lagu mungkin yang sering banget diputerin sama waktu bareng sahabatnya. Dan di siang hari ini kemarin juga mau ngajak Responers selain berkirim-kirim salam atau juga berkirim lagu lawas favoritnya nih, mungkin berbagi cerita tentang masa-masa muda dulu, bernostalgia kita selama kurang lebih 3 jam ini ya. Di mana bisa bergabung? Langsung aja bergabung di media interaktif kita di kontak dan WA 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan selain dari WA ataupun kontak, Responers juga bisa gabung dari media sosial kita, Facebook, Instagram, juga live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan ada Om Boy nih yang sudah bergabung bersama kita tentunya. Sudah menyapa kita pagi Respon, kata Om Boy. Aduh, selamat pagi menjelang siang juga Om Boy. Kali ini bersama Marin. Om Boy tadi request lagu Mengapa Tak Pernah Jujur versi rocknya. Kayaknya belum ada deh yang versi rocknya ya Om. Tapi nanti coba nanti kita cari lagi dan kita minta tambahkan. Terus kangen dari Lydia Natalia. Kangen dari Lydia Natalia juga belum ada nih Om. Terus Om juga kirim salam spesial buat announcernya, semangat siarannya. Terima kasih Om Boy. Kalau gak ada dari Pance aja ya cantik. Oke, kita putarkan lagu Pance. Kira-kira Om Boy mau diputarkan lagu apa ya? Mengapa Tak Pernah Jujur versi Pance aja kali ya. Ditunggu nanti ya Om. Kemarin kabarnya sehat, gimana kabar Om Boy? Semoga Om Boy juga selalu sehat dan tetap semangat ya. So untuk Responers juga, kemarin tunggu ya cerita nostalgia versi Responers atau juga lagu-lagu lawas favoritnya. Untuk itu kita dengerin aja satu lagu requestan dari Om Boy, Mengapa Tak Pernah Jujur dari Pance.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Hey Responers, aduh kalau dengerin lagu Madu dan Racun dari Ari Wibowo ini, kita kembali dibawa bernostalgia gak sih? Karena lagu yang ikonik di tahun 1985 dan sangat ikonik dengan rap-nya. Benar-benar gak sih? Dan lewat liriknya ini sebenarnya seperti judulnya Madu dan Racun ya, menggambarkan sosok yang begitu terlihat manis dan memikat, tapi dibalik pesonanya ternyata ada sikap yang sulit banget kita tebak. Ibarat memegang madu di satu tangan dan racun di tangan yang lain. Nah, kita dibuat bertanya-tanya nih, mana kira-kira yang bakal dia berikan ya? Sebuah kiasan tentang hubungan yang penuh ketidakpastian dan tarik ulur perasaan. Siapa di sini yang lagi dalam fase tarik ulur perasaan juga nih? Mungkin jadi bau nostalgia gak sih? Kayak waktu zaman kita first lovers ataupun cinta remaja yang kayak tarik ulur perasaan. Terima kasih tentunya untuk Bang Fine Student yang sudah bergabung request lagu ya di siang hari ini. Dan dari live TikTok kita nih sudah bergabung ada Bang Endang, Emang Edwin yang sudah berbagi requestan lagu. Kali ini mau diputarkan lagu dari Gomblo di radio. Benar sih, lagunya kita putarkan di radio dan kita dengarkan di radio. So tanpa berlama-lama, ini dia di radio Gomblo.

0: Sana singkong. Nyanyi dulu anak.
1: Oke, okay, baik undang.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

Responder, satu lagu dari Ricky Ricardo tadi ya. Requestan dari Bang Tiar yang sebetulnya bergabung dari WA telepon kita, tapi karena berhubung lagunya lagi kita lagi putarin lagu, jadi gak bisa kita on air kan nih suaranya. Dan tadi Bang Tiar itu ada kirim-kirim salam juga untuk semua responders, untuk bunda-bunda responders nih, Bunda Dua Putri, Bunda Queen, Bunda Aries, Uda Sutang Leterwe, Om Boy, dan semuanya disalamin dari Bang Tiar yang bergabung dari WA telepon serta datang dari Pulau Sulawesi. Dan lagu dari Bang Tiar tadi sebenarnya menjadi lagu penutup kita untuk mengakhiri perjumpaan kita di jam yang pertama. Gak kerasa ya, emang waktu nostalgia itu cepat banget. Dan kayaknya kita akan kembali lagi nanti di jam 12 masih dengan program Retro Siang bersama Marin, dan tentunya dengan berbagai requestan lagu-lagu yang sudah bergabung. Kita tutup jam pertama ini dengan satu lagu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD, dan nanti akan dibuka dengan requestan dari Bang Ricky, yaitu Right Here Waiting, Record March.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Berkembali lagi bersama Marin dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia. Di jam yang kedua ya Responers, sudah kita buka dengan satu lagu dari Richard Marx berjudul Right Here Waiting, requestan dari Bang Ricky nih. Bang Ricky yang sudah bergabung bersama kita dari live TikTok dan datang dari kota Bogor. Waduh, salam kenal Bang Ricky, selamat bergabung ya. Dan kita akan kembali memutarkan lagu-lagu nostalgia di siang hari ini untuk menemani siang harinya Responers. Lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan untuk Responers yang mau berbagi requestan lagu, boleh banget langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung dari media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga live TikTok Respon Radio 93,0 Official. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung bersama kita ada Bang Yandi Sikumbang yang datang dari Kota Bukit Tinggi menyapa kita semua. Hai Bang Yandi, Bang Yandi mau diputarkan lagu dari Alda Risma, Aku Tak Biasa. Oke Bang Yandi, ditunggu nantinya lagu akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan salam kenal Bang Yandi dari Kota Bukit Tinggi tentunya ya. Dan Responers juga yang mau dengerin siaran kita hari ini mungkin bisa langsung bergabung di aplikasi Radio Jati serta dari streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung aja deh kita nostalgia lagi dengan suara indah dari Alda Risma, Aku Tak Biasa.

0: Kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda pengambilan keputusan adalah batu penjuru dari keefektifan usaha Anda? Peter Drucker, pakar manajemen, berkata, setiap keputusan itu seperti sebuah pembedahan. Itu adalah sebuah intervensi ke dalam sebuah sistem dan tentu saja membawa risiko keterkejutan. Tepat sebulan sesudah peristiwa bom Bali pertama, saya harus menyelenggarakan suatu event internasional di Kuta Bali. Semua persiapannya sudah mencapai 80%, hotel sudah dibayar, biro perjalanan sudah diatur. Tiba-tiba bom menghancurkan Bali. Mendengar itu, saya tidak percaya, bingung, dan kecewa. Saya masih bingung tindakan apa yang harus dilakukan mengenai event tersebut. Namun keputusan penting tidak dapat diambil jika emosi kita sedang tergoncang atau sedang sakit atau lelah atau detil-detil yang diperlukan belum kita miliki. Adanya ketenangan, kesegaran pikiran dan tersedianya data yang akurat adalah saat yang tepat untuk kita mengambil keputusan. Tepat 2 hari setelah bom Bali terjadi, saya memutuskan untuk menunda event tersebut. Walaupun keputusan itu adalah sangat sulit untuk diambil. Di kemudian hari saya tahu, banyak pihak lain juga membatalkan berbagai acara sebagai rasa simpati terhadap rakyat Bali. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, sebagai pemimpin, ambillah keputusan dengan bijaksana dan tepat.
0: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Krisya, Pergilah Kekasih, requestan dari Bang Fischer. Semuanya makin buat kita nostalgia gak sih responers? Dan tentunya kita masih akan bernostalgia lagi dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responers yang tentunya sudah bergabung bersama kita, baik dari live TikTok ataupun dari WhatsApp kita. Dan tadi di live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Budeng ya, yang juga titip salam, tentunya titip salam untuk Bang Aul katanya. Kalau libur jangan lupa mancing Marilyn gitu ya. Apa nih Marilyn? Tapi Bang Aul dapat salam ya dari Bang Budeng di siang hari ini. So untuk itu kayaknya langsung aja deh kita dengerin bersama terlebih dahulu satu lagu dari Bang Budeng, Chill on 7 Dance.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Nanti sebuah jawaban daripada requestan dari Bang Not Your Mochi yang sudah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Aduh, sudah membawa kita di menit 36. Gak kerasa responders, lagi-lagi sudah hampir setengah jam ini kemarin menemani responders di jam kedua. Dan kita akan sebentar lagi masuk di jam terakhir. Sebelum kita beralih ke jam terakhir nih, sudah bergabung bersama kita ada Bang, ada Kak Star Shelby, ada Ryan, ada juga tentunya Mas Gusti yang sudah bergabung di live TikTok kita. Tapi dari WA telepon kita juga sudah bergabung ada Bang Aan yang akan menyapa kita semua. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan di siang hari ini. Halo Bang Aan. Waalaikumsalam Bang Aan, apa kabarnya Bang Aan?
1: Ya, kabarnya baik, sehat. Ini sama Kak Marin ya?
0: Iya benar sekali, Masya Allah. Alhamdulillah kalau sehat dan semangat. Udah makan siang kah Bang Aan nih atau lagi makan siang nih?
1: Udah makan siang. Nah ini lagi bersih-bersih piring, sendok, garpu, dan segala macam. Mejikom saya yang bersihin semua.
0: Wah.
1: Saya yang bantuin rumah.
0: Rajin, cakep Mas Aan. Oke, langsung saja Mas Aan. Mas Aan mau berkirim-kirim salam dengan siapa dan lagunya apa kali ini?
1: Biasa lagunya yang pertama Sahabat Sejati, sama yang keduanya dari itu ya apa?
0: Dari siapa?
1: Dewa 19.
0: Judulnya apa nih kali ini?
1: Dewa 19-nya yang kamu olah satu-satunya.
0: Kamulah satu-satunya, makasih ya Mas Aan. Oke Mas Aan, nanti kita
1: yang nomor
0: muterin.
1: Satunya, yang nomor satunya itu dulu apa Sahabat Sejati yang Salah on Seven. Terus yang nomor duanya yang Dewa 19 yang Kamulah satu-satunya.
0: Oke Bang Aan, ditunggu nanti ya Bang Aan.
1: Tapi sebelumnya makasih ya, tadi dannya udah muncul ya. Tadi aku juga nambah semangat ambil bersih-bersih piring, sendok, garpu, gelas. Waduh.
0: Waduh. Emang Bang Aan nih pencinta dari Sheila on Seven ya kayaknya ya?
1: Iya. Yeah. Okay. Emang aku itu apa lagu favoritnya Sheila on Seven.
0: Lagu
1: bukan cuma apa sejati aja, cuman satu album ya aku juga juga suka paling itu favorit.
0: Oke, berarti ini kayaknya sahabatnya para Sheila on Seven nih. Oke, Bang An dapat salam dari Ryan yang gabung di live TikTok hari ini. Untuk Bang An katanya.
1: Ya, makasih yang sudah nyapa aku di TikTok ya.
0: Iya,
1: tadi siapa?
0: Ada Ryan.
1: Makasih, Mbak. Makasih Kak Ryan udah nyapa aku di TikTok.
0: Iya.
1: Aku juga mau nyapa juga buat Kak Ryan juga. Yang masih mendengarkan.
0: Untuk siapa
1: saya
0: lagi?
1: Mau kirim-kirim sapanya buat Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kenzo, Haikal, terutama buat Yusuf, Excel, Aska, kemudian dan buat semuanya, responder semuanya aja yang lagi mendengarkan aja.
0: Iya, betul.
1: Dan spesialnya buat Kak Marin yang siaran.
0: Terima kasih Bang Aan. Bang Aan juga dapat salam.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya Kak Marin ya sampai selesai ya.
0: Iya Bang Aan. Oh iya Bang Aan dapat salam nih dari Bang Jojo dan Kak Jajal juga di live TikTok.
1: Makasih Kak Jojo dan Kak Jajal udah nyapa aku di TikTok. Semoga tambah sehat dan masih mendengarkan juga dan masih mengikuti juga di Respon FM sampai selesai nanti.
0: Oke Bang Aan. Oke Bang Aan, tapi kayaknya lagu Bang Aan nanti di jam 1 bisa kita putarin lagi Bang, karena jam 12 ini udah penuh lagunya.
1: Iya enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa.
0: Oke Bang Aan. Terima kasih ya Bang Aan.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So untuk itu karena sudah bergabung Bang Aan dan juga tadi ada Kak Star Shelby dan Ryan yang dari live TikTok, langsung aja kita putarkan Endless Love dari Diana Ross and Lionel Richie, special request dari Kak Star Shelby.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

sih kalau kata slang tadi mah aku tak bisa jauh darimu. Tapi gak kerasa respon, harus kita udah di menit 58. Kita harus berpisah dulu ya untuk menutup perjumpaan di jam kedua ini. Eits, tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 1 siang, masih dengan program Retro Siang dan masih bersama Marin tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Klegenda. Jadi jangan sedih ya, kita tutup dulu jam kedua ini.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Radio Keluarga Anda, masih direspon radio tentunya dalam program Retal Siang dan masih bersama Marin di jam terakhir ini ya, jam ketiga kita dengan nuansa nostalgia lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. So tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Krisye, Pergilah Kasih ya, requestan dari abang kita yang kayaknya lagi kata orang lagi di tinggal lepas sayang-sayangnya kali ya. Atau sebenarnya kayak lirik lagunya yang diganti Pergilah Kasih Kejarlah Selingkuhanmu itu. Waduh, cetek. Terima kasih untuk Bang Pisces yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan semangat ya Bang, tentunya semangat meraih mimpinya. Dan untuk responders juga yang mau bergabung request-request lagu lawas favoritnya di siang hari ini, masih bisa banget langsung aja bergabung di 0821-556-6803. Marin ulangi sekali lagi di 0821-556-6803 atau di 0811-662-2930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin juga siaran kita hari ini dengan lagu-lagu yang sudah yang akan kita putarkan dari aplikasi Radio Jati atau juga tentunya dari streaming kita di www.responradio.com. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan yang sudah menyapa kita semua tentunya. Dan request lagu Sahabat Sejati dari Sheila on Seven dengan tambahan lagu dari Dewa 19 juga Kamulah Satu-Satunya. Serta dari WA kita ada tambahan lagu dari Bang Tiar nih, Seperti Yang Kau Minta dari Krisye. Untuk itu ketiga lagu ini akan kembali membawa kita nostalgia di Respon Radio program Retro Siang.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Nah, Responders, kalau dengerin lagu Kamulah satu-satunya tadi, kayaknya makin bawa kita nostalgia ya, atau kembali ke masa lalu ketika musik Indonesia itu dipenuhi dengan karya-karya dengan lirik yang sangat puitis. Dan sama seperti di masa sekarang juga gak sih? Karena lagu ini gak sekedar cerita tentang cinta, tapi juga kesadaran tentang seseorang yang akhirnya nyadari kalau di antara banyak orang yang hadir dalam hidupnya, hanya ada satu sosok yang benar-benar memahami dirinya apa adanya. Tapi sayangnya kesadaran itu baru datang kala ia sempat mengabaikan dan menyia-nyiakan orang tersebut. Waduh, makanya jangan disia-siain ya Responders. Seseorang mungkin ataupun teman, sahabat, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini yang selalu support kita dan mendukung kita. Dan tentunya lagu nostalgia tadi requestan dari Bang Aan yang sudah bergabung di live telepon tadi. Kali ini kita bakal kembali di bono nostalgia dengan masih dari lagu Dewa 19 yaitu Pangeran Cinta, requestan dari Kak Jejel serta dari Bang Wan Tartin nih yang juga sudah bergabung di live TikTok, ada dari Nugi Pelukis Malam. Untuk itu kedua lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani siang harinya Responders.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

If ever you're in my arms again dari Pibo Brizon, requestan dari Bang Dean yang sudah bergabung di live TikTok kita. Aduh, kalau dengerin lagu ini, emang ya melodinya tuh kayak makin syahdu banget dan ya jadi sweet gitu gak sih responers. Terima kasih untuk Bang Dean yang sudah bergabung di siang hari ini berbagi requestan lagu yang sangat indah, tentunya lagu lawas. Dan gak kerasa ya lagu tadi udah bawa kita di menit ke-39 waktu studio saat ini. Aduh, semakin dekat dengan penghujung program Retro Siang. Tapi sebelum kita berpisah, sebelum Marin pamit undur diri nih, sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess Chaniago yang menyapa kita semua dari kota Kuala Lumpur. Kita baca dulu ya WA dari Uda Jess. Assalamualaikum penyiar bertugas kemarin wanita hebat. Waalaikumsalam Uda Jess, orang hebat juga tentunya. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur dan selamat siang kembali Uda dari Padang Pariaman. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Marin, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang dicita-citakan, serta dipermudahkan segala urusan, amin ya robbal alamin. Request lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD ya Rin. Siap Uda, sudah masuk nih ke listnya, akan kita putarkan nanti ya Uda. Salam-salam dari Uda Jazz untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Bang Tio, Pak Amrullah, Ajo Ani, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat selalu, amin. Amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini agak galau sedikit ya Rin. Boleh udah. Boleh banget, apapun itu galau, happy, nanti kita bacakan. Yang paling menyakitkan bukan perpisahan, tapi kenangan yang masih hidup di dalam hati. Bener gak sih? Bener banget lagi kayaknya ya. Ya sih, emang perpisahan itu bukan gak terlalu sakit ya. Tapi kalau yang paling nyakitin itu kenangannya yang terus hidup dalam hati. Apalagi kalau orang tersebut punya makna sendiri atau kenangan yang istimewa kali ya. Oke, udah ditunggu nanti lagunya akan kita putarkan ya udah. Dan tentunya untuk responders juga, mungkin yang mau berkirim-kirim salam masih bisa gabung bersama kita ya. Untuk itu langsung aja Elegi Esok Pagi, Ebit GAD, Rigosan, Uda Jazz.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng aku Marin tentunya dalam program Retro Siang. Dan satu lagu dari Backstreet Boys judulnya Shape of My Heart. Aduh, bentuk hatiku ya. Requestan langsung dari Ryan yang sudah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Dan lagu tadi juga menghantarkan kita di menit ke-56 waktu studio saat ini. Dan artinya kita harus tutup kembali perjumpaan kita di jam terakhir kita serta menutup program Retro Siang untuk hari ini ya Responders. Terima kasih untuk semua Responders yang sudah bergabung dan berbagi cerita bersama kita. Sudah ikut bernostalgia nih dengan lagu-lagu lawas favoritnya. Tentunya program Retro Siang akan kembali hadir esok hari, tepat di pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Masih dengan waktu yang sama ya. Dan tentunya selain ini akan ada program-program menarik lainnya. Jadi tetap stay tune terus bersama kita. Dan Marin juga mohon maaf bila ada kesalahan ataupun juga tingkah laku yang kurang berkenan selama siaran ya. Terima kasih kembali lagi untuk semua Responders yang sudah bergabung. Untuk itu kita tutup Retro Siang hari ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. And see you the next program. Satu lagu dari Chrisye, Kala Cinta Menggoda, akan menemani waktu terakhir kita.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama saya Marin dalam program Respon Newsland, kita masuk ke berita pertama. Ketua TPPKK Padang Panjang sosialisasikan pencegahan stunting. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Maria Veronica Hendri Arnis, mengajak masyarakat memperkuat peran keluarga dalam mencegah stunting melalui pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat sejak 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Menurutnya, pencegahan perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Maria menjelaskan upaya pencegahan dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, penerapan lingkungan yang bersih, serta stimulasi tumbuh kembang sesuai usia. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Ia menegaskan bahwa stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan. Melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan kader PKK, kader posyandu, ibu hamil, ibu menyusui, orang tua balita dan masyarakat, TPPKK berharap kader kesehatan dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Kegiatan tersebut juga membahas pemenuhan gizi, pola asuh positif, komunikasi keluarga, serta pentingnya pemantauan pertumbuhan anak melalui posyandu.

Berita kedua, Kemenbud minta Pariaman dan Pemprov Sumbar usulkan tabuik ke UNESCO. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah Kota Pariaman dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera mempersiapkan pengajuan tradisi tabuik sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Persiapan tersebut mencakup penyusunan kajian akademik serta kelengkapan dokumen pendukung agar proses pengusulan dapat dilakukan secara matang. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menyebut pengajuan tabuik ke UNESCO harus melalui proses kajian yang mendalam sebelum disampaikan secara resmi. Hal itu disampaikan saat menghadiri puncak acara Pesona Budaya Tabuik Pariaman 2026 di Kota Pariaman, sekaligus meminta pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Menurut Giring, tabuik memiliki nilai budaya yang kuat, mulai dari bentuk desain, ornamen hingga rangkaian tradisi menghoyak tabuik sebelum dilarungkan ke laut. Ia menilai tradisi tersebut perlu terus dilestarikan karena menjadi identitas budaya Indonesia sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung seluruh persiapan pengusulan tabuik sebagai warisan budaya dunia. Ia juga menyebut pelaksanaan tabuik tahun ini menjadi yang paling meriah dibandingkan sebelumnya karena menarik banyak wisatawan dan mendapat perhatian dengan kehadiran Wakil Menteri Kebudayaan serta penampilan grup band Niji.

Berita ketiga, PKS, tiga pihak segmen peternakan dan pakan ternak resmi ditandatangani, PLN perluas pemanfaatan listrik untuk usaha produktif. PT PLN Persero, UP3 Payakumbuh bersama ULP Lintau dan PT PLN Electric Service menjalin perjanjian kerjasama atau PKS tiga pihak untuk mendorong pemanfaatan energi listrik pada sektor peternakan dan pakan peternak di kawasan Pangian, Lintau Buok, Kabupaten Tanah Datar. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung perkembangan usaha produktif dan agroindustri masyarakat. PKS tersebut melibatkan dua pelaku usaha, yakni Muhammad Rizwal di bidang pakan ternak dan Emil Zon pada sektor peternakan ayam, dengan masing-masing memperoleh kebutuhan daya listrik sebesar 33 kV ampere. Program ini menjadi upaya PLN memperluas elektrifikasi usaha masyarakat, sekaligus meningkatkan penggunaan listrik pada sektor yang memiliki potensi pertumbuhan. Manajer PLN UP3 Payakumbuh, Yesi Indra mengatakan kerjasama ini menunjukkan bahwa energi listrik semakin berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha produktif. Ia menegaskan PLN akan terus menghadirkan inovasi layanan kelistrikan agar pemanfaatan energi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. General Manager PLN UID Sumatera Barat Arjun Karim menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bagian dari strategi PLN dalam memperluas penggunaan energi listrik di sektor produktif. Dengan pasokan listrik yang handal dan efisien, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional, serta menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Berita keempat, Kemenko Perekonomian, fundamental ekonomi RI tetap terjaga. Pemerintah menegaskan fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Mugiyarso, menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 mencapai 5,61%, sementara inflasi Mei 2026 berada di angka 3,08% atau masih dalam kisaran sasaran pemerintah. Indeks keyakinan konsumen juga tercatat tetap berada pada level optimistis. Selain itu, indikator ekonomi lainnya turut menunjukkan kinerja positif. Indeks PMI manufaktur kembali berada di zona ekspansi pada level 50, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5,6 bulan impor, serta realisasi investasi pada triwulan pertama hampir menyentuh 500 triliun. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah terus mendorong berbagai langkah strategis, diantaranya peningkatan investasi, penyederhanaan perizinan berusaha, penguatan sektor prioritas, pengembangan ekonomi digital, hilirisasi industri, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, sekaligus meningkatkan produktivitas nasional. Di bidang sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat program vokasi dan magang agar kebutuhan dunia industri dapat dipenuhi oleh tenaga kerja yang kompeten. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Berita kelima, Pigai, pembentukan karakter calon manajer Kopdes Merah Putih tak harus lewat latihan fisik. Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menilai pembentukan karakter calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tidak perlu dilakukan melalui latihan fisik yang berlebihan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah 5 peserta latihan dasar kemiliteran Latsarmil Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI meninggal dunia. Pigai meminta Kementerian Pertahanan Kemenham melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Latsarmil serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Ia menilai pendidikan calon manajer Kopdes dan KNP seharusnya lebih menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan mental. Menurut Pigai, karakter dapat dibangun melalui nilai kedisiplinan, tanggung jawab, ketepatan, kecepatan, dan kejujuran tanpa harus menerapkan metode pelatihan fisik yang berat. Ia menegaskan pendekatan pembentukan mental tidak selalu harus menggunakan pola militer. Selain evaluasi metode pelatihan, Pigai juga mendorong penyelidikan profesional terkait penyebab meninggalnya 5 peserta Latsarmil. Ia menyebut hasil penyelidikan penting untuk mengetahui penyebab kejadian secara ilmiah serta menjadi bahan perbaikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sementara pihaknya akan terus memantau proses penanganan di lapangan.

Berita keenam, sepakat hentikan permusuhan. AS dan Iran bakal bertemu di Qatar. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan sepakat menghentikan aksi saling bermusuhan serta membuka kembali jalur dialog untuk membahas berbagai persoalan, terutama terkait keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Pertemuan kedua negara dijadwalkan berlangsung

di Doha, Qatar, setelah sebelumnya terjadi peningkatan ketegangan akibat perbedaan pemahaman mengenai pelaksanaan nota kesepahaman atau MOU. Seorang pejabat senior AS menyebut kedua pihak telah menyetujui penghentian seluruh aktivitas militer, termasuk serangan dan operasi bersenjata yang sebelumnya memicu eskalasi konflik. Dalam kesepakatan tersebut, Iran berkomitmen menjaga keamanan jalur pelayaran kapal dagang di Selat Hormuz, sementara AS berencana mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran. Sebelumnya, perundingan di Swiss menghasilkan kesepakatan pembentukan jalur komunikasi langsung antar militer AS dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran untuk mengatur koordinasi lalu lintas pelayaran. Namun hingga saat ini jalur komunikasi tersebut belum berjalan sepenuhnya dan Iran masih meminta setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz melakukan koordinasi terlebih dahulu. Pertemuan yang awalnya membahas program nuklir Iran kemudian dialihkan fokusnya ke persoalan Selat Hormuz setelah ketegangan kembali meningkat. MOU Islamabad yang mulai berlaku sejak 18 Juni mencakup penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran, pencabutan blokade laut AS terhadap Iran, serta rencana melanjutkan pembahasan terkait program nuklir Iran.

Berita ketujuh, korban tewas gempa Venezuela meningkat jadi 1.450 orang. Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela meningkat menjadi 1.450 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyampaikan lebih dari 3.150 orang mengalami luka-luka, sementara 12.721 lainnya mengungsi atau terdampak bencana. Sebanyak 774 bangunan juga dilaporkan runtuh akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung. Lebih dari 25.000 personel yang terdiri atas tim penyelamat, militer, kepolisian, perlindungan sipil, Palang Merah, serta berbagai organisasi kemanusiaan dikerahkan untuk mengevakuasi dan menyelamatkan para korban. Upaya penanganan bencana juga mendapat dukungan internasional. Sebanyak 2.624 personel penyelamat dari berbagai negara diterjunkan ke lokasi terdampak, didukung 137 anjing pelacak dan 49 kendaraan operasional untuk mempercepat proses pencarian korban. Berdasarkan data United States Geological Survey, dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang Venezuela pada Rabu dengan selang waktu 39 detik. Gempa utama berpusat di dekat wilayah Yumere dan San Felipe sehingga menyebabkan kerusakan luas di sejumlah daerah.

Berita ke-8, Aldila bawa kepercayaan diri dari West Hombrook untuk hadapi Wimbledon. Petenis putri Indonesia Aldila Sutijadi membawa kepercayaan diri tinggi menuju turnamen Grand Slam Wimbledon 2026 setelah berhasil meraih gelar juara West Hombrook Open. Prestasi tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Aldila untuk terus meningkatkan prestasi di ajang tenis dunia. Aldila meraih gelar tersebut bersama petenis Rusia Vera Zurnareva pada nomor ganda WTA 500 West Hombrook Open di Jerman. Keduanya berhasil mengalahkan pasangan unggulan ketiga, Demi Schuurs dan Ellen Peres dengan skor 6-1, 4-6, dan 10-5 dalam pertandingan final. Menurut Aldila, kemenangan tersebut membuktikan dirinya mampu bersaing di level tertinggi sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Ia juga mengapresiasi dukungan pelatih Christopher Rungkat yang dinilai berperan penting dalam menjaga fokus dan konsistensinya selama turnamen. Christopher Rungkat menyebut gelar West Hombrook menjadi modal positif bagi Aldila menjelang Wimbledon. Pada turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut, Aldila akan kembali berpasangan dengan Janice Chan dan dijadwalkan menghadapi pasangan Inggris Harriet Dart dan Maya Lumsden pada babak pertama. Sementara Janice lebih dulu tampil melawan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez.

Berita terakhir, Kanada pastikan langkah ke-16 besar usai tundukkan Afrika Selatan 1-0. Timnas Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 pada babak 32 besar. Gol tunggal kemenangan dicetak Stephen Estacuio pada masa injury time babak kedua. Kanada tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang lawan. Namun, penampilan gemilang kiper Ronwen Williams membuat sejumlah peluang, termasuk sundulan Derek Cornelius gagal berbuah gol. Sementara itu, Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat hingga skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Pada babak kedua, pelatih Jesse Marsch memasukkan Alphonso Davies untuk meningkatkan daya serang. Kehadirannya membuat Kanada semakin menekan, meski peluang emas Jonathan David masih mampu digagalkan Ronwen Williams. Gol penentu akhirnya lahir pada menit ke-92 melalui Stephen Estacuio yang melepaskan tendangan voli keras dari tepi kotak penalti. Gol tersebut memastikan kemenangan 1-0 bagi Kanada sekaligus mengakhiri langkah Afrika Selatan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Batamu Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Katiko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basamu Dunsana Pandanga Kasadonyo.

0: Udah, baak kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Udah lita dia karajo tarui tio hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia, udah alah beranti karajo.
0: Onde lita kece udah, kita sadonyo lita ma udah. Udah lama se beranti tanpa rencananan matang. Di matang jawab udah.
1: Udah sadar sadonyo itu dia, tapi udah ndak sanggup karajo di situ tarui do. Udah nio mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai udah selamanya sajo.
0: Bukannya menilai udah selamanya, tapi awak ndak nio udah berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Udah pun berhenti karajo, ndak cari tojo awak dulu do.
1: Itulah dia, lapan wah isi kapaloko rasonyo. Udah minta waktulah untuk istirahat sambil mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah selah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jo udah mah. Serius nampak cerita ko?
0: Iyo, itulah Uni, udah awak ko lah baranti pulo karajo. Lah stres awak jadinyo. Ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni, tapi lah sama seu tak ku rasonyo.
2: Ha, model ko lah dengan Uni di. Memang situasi nan kini dihadapi ko bare untuk kalian baduo. Tapi justru kini waktu yang tape untuk saling mendukung, bukan saling menyalahkan.
0: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba Uni.
2: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuat anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
1: Iyolah Uni, awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
2: Itu rancak mah, biarlah Uni coba bantu juga beko. Nan penting, kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jangan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
1: Terima kasih Uni, awak merasa lebih lega kini.
0: Awak juga mulai tenang. Maafkan ya dah. Mari kita hadapi masalah ko sama-sama.

sanak pandangan sadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi panuah kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk mempakue ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuat inyo menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan tabuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri paralu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sedang berjuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami baranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dun sana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sadang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuk ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan keluar sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mandangan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan dun sana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'aka Banyudun sana, semoga sehat selalu dan terpantau semangat selalu ya di hari Senin 27 Juni 2026 deh. Alah akhir akhir bulan ya Dun sana yo, dan tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir yo menemani aktivitas Dun sana. Tentunya sudah berada di program kesayangan kita kasadonyo, yaitu di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun sana kasadonyo. Dan tentunya Dila akan mengawanan dari jam 3 sampai jam 6 beko untuk Dun sana yang new request-request bulia sajo. Nanti akan Dila bacokan requestan dan Dila putarkan lagunya Dun sana. Oke, dan tentunya untuk Dun sana yang new request-request bulia bana ya di kontak kita di 082155668003, dan bulia pulau bergabung melalui telepon WA kita di 081166229. Oke, nampaknya sudah bergabung bersama kita Ajo Ani, kita angkat dulu teleponnya Dun sana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ajo. Bakabanyo di sore hari ke, ada sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Dila.
0: Alhamdulillah, ya, Jo.
1: Dila, bakabanyo.
0: Alhamdulillah, sehat pulo ke, Jo. Mengawanan, Jo, samudun sana pandanga sore di sore hari ke, Jo. Iya. Jo, lagi patang dapet tuh. Sudah, ya, taboy.
1: Baru.
0: Lai kecipratan patang di oyak-oyak taboy.
1: Aduh, wah celik jauh hanya
0: Dila. Emang celik jauh hanya, iya. Patang mau request ya. Nggak sempat di mana, iya. Sama rami banan.
1: Nggak sempat pagi ke tepi lawik itu Dila.
0: Iya. Tapi hari patang di Pariaman rancak ya.
1: Ayo.
0: Di sikon tanya hujan lawe Jo.
1: Asam siku.
0: Alah mulai kalam Jo.
1: Iya.
0: Iya. Adi langsung sewa ke requestannya kau Jo, apa lagu Jo kini kok?
1: Lagunya lagu yang kepatang tu lah balik Lila.
0: Yang matu Ajo?
1: Pai Banalah dari Natasha tu Lila.
0: Oh, Pai Banalah. Iya. Mungkin kalau diulang balik kok udah lama lagu ke mana?
1: Ayo, kok pai kencelik tabuk tahun bisu aja lah Lila.
0: Ayo lah hanya.
1: Kok lebih panjang umur senang badan kan?
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, tapi proses pembuatannya kali baca lihat Lila.
0: Ayo, itu perlunya nak. Lah nampak ayo lah tu. Adi Jo, salam salamnya cik lu Jo.
1: Ayo salam patamu, salam untuk Lila keluarga. Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Salam untuk Ajo Sultan Aterwis keluarga di Maninjau.
0: Iya.
1: Beliau ke petang nanti tak celik tabuik beliau Lila.
0: Ayo mungkin celik tabuik Ajo udah Sultan Aterwis namanya yang punya kabar di Pariaman
1: lah. Semua Lila petang tu.
0: Iya, punya kabarnya di Pariaman tu.
1: Ayo kini bergabung lah Ajo Sultan Aterwis.
0: Lah celik tabuik petang mah.
1: Salam untuk Bunda Queen. Bunda Dua Putri, Nenek Yumna. Salam untuk Dajes, Pak M. Salam untuk Sado Pananga, Setia, Respon Radio di Masa Jawa Rado, Dila.
0: Okey, Ajo.
1: Salam khusus, Dila. Salam untuk warga Nagari Balah IN2, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sayak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kasadonyo, Dila.
0: Okey, Ajo. Lengkap sudah. Okey, jadi tunggu lagunya, Jo.
1: Ayo. Jadi lah. Ajo Sultan Terwe masuk lah jauh.
0: Ayo.
1: Ayolah siap-siap lah jauh.
0: Iya.
1: Ayo Bunda Queen masuk lah Bunda.
0: Okey.
1: Terima kasih Dila.
0: Sama-sama Ajo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Ani yang selalu menjadi penelpon pertama kita di sore hari ko. Okey Ajo, lagu nangka patang kata Ajo. Pai Banalah. Patang dia tidak mencari tabuik. Berarti Pai Banalah biswak. Tahun biswak mungkin mana. Kalau biswak mado tabuik lah ya. Dan tentunya untuk Dun sana yang Nio Samo Taka Ajo Ani tadi tak bergabung saja bersama Dila ya di 082155668003 dan telepon-telepon melalui 08 sabale 66229 30. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun sana yang Nio request-request kok melalui sosial media kita kok boleh banaya Dun sana langsung ke Respon Radio 93.0 official. Dan jangan lupa ikuti yo follow-follow dan komen-komen serta like-like video-video terbarunya. Dan untuk Dunsana yang mungkin berada di luar Padang Pariaman atau di luar Sumatera Barat dan atau di luar negari di luar negeri ya Dunsana, no, di luar negari pula. Di luar negeri ya bisa pernah ya bergabung bersama Dila Pulau menengah Dila celoteh-celoteh Dila di sore hari kode streaming kita ya di www.responradio.com dan tidak hanya mandangan celoteh Dila saja ya Dunsana ya. Dunsana bisa mandangan Dila memutar lagu-lagu kesayangan Dunsana sambil membaca-baca berita-berita terupdate seputar ranah Minang. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request, ditunggu lagunya di sore hari kok. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita, seperti biasa, pendengar setia kita ada Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu request-annya ya Dunsana. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya, always dong Bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Padang Lubu Alang dari Echa Putri. Salam-salamnya untuk semua kru yang respon dan untuk Ajo Ani, Uda Ardi di Pasar Usang, Bunda Queen, Uda Sultan Letter W dan semua responers istimewanya untuk Ananda. Tentunya makasih. Oke, Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya nanti akan kita putarkan. Dan ada pula requestan dari Aurel yang sudah bergabung bersama kita. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum kakak cantikku. Waalaikumsalam Aurel. Boleh Aurel minta lagu kak Acok Talampe Kato dari Anggrek featuring Aprilian. Salam-salamnya untuk kakak, untuk Kak Dila, untuk Kak Cici, Kak Cila, Bang Jojo Ganteng, Bang Aul Ganteng dan semua pendengar Respon Radio 93.0 official tanpa terkecuali. Makasih kakak cantikku, sama-sama Aurel, ditunggu lagunya ya nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request melalui sosial media kita, ditunggu lagu-lagu terbaiknya di sore hari ko nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lah satu lagu dari

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Acok Telompek Kato, special request dari Aurel yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Densana Kasadonya. Dan tentunya kita sudah berada di menit ke-32, alas setengah jam saja ya kita putarkan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Densana Kasadonya. Dan tentunya untuk Densana yang nih request-request bersama Dila di sore hari ke, boleh bana bergabung Densana langsung saja ke kontak kita ya Densana di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Densana yang nih request-request melalui sosial media kita. Boleh bana Densana di respon radio 93.0 official. Kali ko sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Rafli Koha yang new request lagu dari Si Buset yang berjudul Radio Si Buset. Oke Bang Rafli, ditunggu lagunya ya Abang, nanti akan diputarkan. Dan tadi ada special request pula melalui WA kita, ada Bunda Dila. Yo, kita bacakan dulu Bunda Dila request Koha. Halo Fadila, halo Bunda. Bunda minta nyanyi dong dari PISIL. Salam-salamnya semua kru respon aja dan pendengar radio. Oke Bundaku sayang, ditunggu lagunya ya. PISIL Dila ambian tak tuntuang ya Bunda ya. Dan ditunggu lagunya untuk Bunda, nanti akan kita putarkan. Dan tadi sudah bergabung pula ada Mama Charlie Sikumbang. Minta tolong putarkan lagu Tungga Babel yang dari Ria Amelia. Dikirim salam untuk semua pendengar respon radio tanpa terkecuali. Sukses selalu buat semuanya. Oh adih mama, ditunggu lagunya mama, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, yang ingin mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangannya di sore hari ko, boleh bana yo masih ditunggu di sore hari ko. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Buset yang berjudul Radio Si Buset, special request dari Abang Rafli.

0: Idin, jambian berang udah Idin.
1: Iya udah tu Idin minta lagu cincin di saluang punangadang udah aja cincin taluluah mamu Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kak Idin.
1: Namu ada tutuka lagu Idin kena.
0: Ah baik, demi menebus kesalahan udah kak Idin sebagai dewasa dan peridin. Judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuian kau udah jambian berang nona.
0: Nggak sabuian je lah. Udah maklum, kok judul lagu

0: din. Ala din lelelo anang ang tambah batatambah parangayang pak din ma.
1: Atabay na ada da.
0: Nda aden ang gandaan. Adima, dima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami, nampaknya ada kesalahan.
1: Lekau awas lah.
0: Awas, awas lah. Di mana tunggu, Den?
1: Di pasia.
0: Adi, jam bawa di sana, enggak?
1: Enggak, udah jam bawa bako, udah, enggak.
0: Ah, Adi, gudang sinan.
2: Sukses menjadi idaman setiap orang.
3: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
3: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
4: Kerjasama tim adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Herman M. Kolliker berkata, satu orang yang bekerja sama dengan kita, sama nilainya dengan selusin orang yang bekerja untuk kita. Kalau tim kita terdiri dari 10 orang, berapa besar kekuatannya? Sementara Bert Nanos berkata, tidak ada satu mesin bergerak yang perkasa yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan sukses jangka panjang daripada memiliki visi masa depan yang menarik, berharga, dapat dicapai, yang dibagikan kepada seluruh jajaran. Nah, milikilah kerjasama tim dan visi untuk mencapai sukses Anda.
2: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
3: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Ria Amelia yang berjudul Tunggak Babel yang special request dari Mama Charlie yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Kali kok sudah bergabung bersama kita ya. Ada Abang Awis yang sudah request new request lagu dari Boy Sandi yang berjudul Mati Raso. Oke, lagu legend kok ya Dunsana ya, ditunggu ya Abang Awis diputarkan lagunya. Dan nanti tadi ada special request pula dari Bang Ipan, new request lagu dari David Istanbul featuring Ovi Firstri yang berjudul Tahan-Tahanlah Dulu. Dan untuk itu kita simak dulu satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Mati Raso, special request dari Bang Awis.

satu lagu dari Boy Sandi sudah menghantarkan kita di menit ke-56 dan tentunya lagu kok menjadi lagu penutup kita di jam pertama kok, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana Kasadonyo. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari David Istanbul yang berjudul Tahan-tahan dulu, special request dari Bang Ipan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tadi satu lagu dari David Istanbul featuring Ovi Fristi yang berjudul Tahan-tahanlah dulu, special request dari Bang Ipan ya, yang sudah kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam K2 kok. Nggak bisa dia menahan-nahan loh Bang. Abang lambek bana, ditinggal selai. Oke, nampaknya sudah bergabung bersama kita ada Ryan ya, kita angkat dulu teleponnya dari sana. Halo. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Kak.
0: Alhamdulillah sehat Ryan. Ryan, mbak apa banyo?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah
1: baik. Baru jago bona kak.
0: Oh, baru jago bona. Boleh ya. Iya. Empat itu lambek masuk yo. Di cari nenek Bang Bintang tadi. Kamar Ryan yo kecanya. Iya.
1: Nah, lagu ayo.
0: Lagunya
1: Gunggunglah denai
0: Ratu Si Kumbang. Oke, ditunggu lagunya Ryan. Salam-salamnya menunggu Ryan lo deh.
1: Salam-salamnya untuk Kandila, semangat selalu, semoga sehat selalu juo. Untuk Kak Arun, Kak Cici, Kak Cila, Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Dio, Bang Dian, Bang Pan, Kak Iflah, Kuda Jess, Kuda Sutama Terwe, Bundo, Bintang, Bungki Kakitik,
0: lah. Oh, oke Ryan. Ditunggu lagunya Ryan, nanti akan kita putarkan ya Ryan ya.
1: Adih Kak.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Sama-sama Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya untuk Densana yang masih new request-request melalui sosial media kita, boleh banayo Densana. Langsung saja bergabung melalui telepon WA di kontak kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Oke, untuk Bunda Queen dimatikan dulu teleponnya Bunda, nanti ditelepon kembali Bunda. Iya. Boleh. Oke, diangkat dulu ya dari Bunda Queen ya. Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh. Neng Gelis Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah. Tadi terang benderang ya itu.
0: Iya.
2: Cuaca sekarang udah agak gelap.
0: Bergiliran itu mah Bunda.
2: Iya. Gak apa-apa lah, tadi panas banget.
0: Sekarang gak panas
2: banget. Agak sejuk kan?
0: Iya, gak apa-apa Bunda. Enak kalau hari kayak gitu Bunda, asal gak hujan badai angin ribut dan panas bedengkang banget. Iya.
2: Hujan nggak apa-apa, yang takut kita tuh badai ya.
0: Iya. Bunda mau request lagu apa ini di sore hari ini?
2: Request lagu dari apa aja lah ya. Kayaknya dari Sri Payola.
0: Sri Payola, apa judulnya?
2: Apa ya? Tungku dulu.
0: Apa? Tungku Duo?
2: Iya. Batana di Tungku Duo ada.
0: Batana di Tungku Duo. Enggak ada kayaknya lho Bunda.
2: Oh, enggak ada dong.
0: Iya.
2: Oh, ini apa tuh Sri Payola yang ada ya?
0: Samba Ama di Balik Kerudung.
2: Ini di Balik Kerudung.
0: Yang mana nih Bunda?
2: Iya, itu aja lah.
0: Itu aja lah, Balik Kerudung.
2: Iya, enak gitu, itu kan.
0: Okay.
2: Salam-salam dulu ya, itu ya.
0: Iya, boleh.
2: Nah, salam pertama, itu Ananda, Nanggeli. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk aktivitas ke depannya ya.
0: Amin.
2: Dan juga untuk kita, ada Kiki, ada Marin, ada Halu, ada Jojo. Dan juga untuk Kiko, dan juga untuk Untuk Januari ya. Nah, salamnya sama, doanya sama untuk sama dengan Dila gitu ya.
0: Oke Bunda.
2: Doa yang sama itu. Dan juga tadi ada masuk Ryan ya. Dan itu juga ada siapa tadi sebelumnya ya? Itu juga salam
0: Ajuani.
2: juga untuk
0: Ajuani.
2: Uda Bendeng, ada juga untuk Pak Mrullah, Pak Jan Amin, ada Letter W, Kiaman Maninjau, ada Sutan Paminan, ada Uda Ardi, Bunda Bila, ada Bunda Palapa, Bunda Safa, ada juga untuk Nenek Yona, Mama Beli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Anu Melani, Pak M, Oma Mutia,
0: Iya.
2: Bunda JJ, Bunda Zidan, Ale, Yani, ada juga untuk apa Pak G Junaidi ya, ada juga yang di luar itu apa tuh ya, nak ada nggak ingat Bunda tuh.
0: Abung kue kameh aja Bunda.
2: Iya, kita bungkus kameh aja semua ya.
0: Ya ditunggu lagunya ya Bunda tuh. Ya.
2: Makasih.
0: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya untuk Bu Undun sana yang ala request-request, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kali ko sudah bergabung ada Diki yang new request lagu dari Rayola yang berjudul Sabar Dalam Penantian. Dan ada pula Abang Simo yang new request lagu dari Juve Rosar featuring Warni Wurman yang berjudul Karano Cinto. Apakah Bang Simo masih di dalam? Masih. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita simak dulu satu lagu dari Rayola yang berjudul Sabar Dalam Penantian, special request dari Bang Diki.

0: Ai, Ci. Lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko.
1: Hah, iyo tuh. Mai coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Ya oke, 93,0 FM respon radio-radio keluarga kita. Keluarga Anda kita angkat dulu dari Uda Sutanda Terwedan sana. Halo.
1: Halo. Halo, Dil.
0: Iya Uda.
1: Bakal baik Bu Dila kini tuh.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Bakal banyak, Pak.
1: Nah, kelepak kini kulele saya dulu.
0: Lagi saya lihat ba perkembangan proyek hari ko, Pak.
1: Nah, kembang proyek kini ko nambanan lagi lancar-lancar juga, nambah enggak sangkut-sangkut juga. Hanya tergantung pelaksanaannya.
0: Oh, tergantung pelaksanaannya. Ya, semoga lancar-lancar saja, Pak, ya.
1: Iya, Bu. Aku jadi oleh nak berhenti ke buah.
0: Iya, jangan itu je yang dimainan oleh Pak.
1: Iya, kan bukan nak sadar deh, Bu.
0: Oke, udah.
1: Oke, Dila.
0: Pak, apa kabarnya tuh?
1: Nah, kalau kapa kini kau alhamdulillah lah, isi hai baik biar kau. Apalagi kau terang hari lah kau.
0: Menden.
1: Nasa kalau nolai sulesu, nalainya hilang.
0: Pasti patang udah mencelek tabui nak.
1: Pasti patang iyo.
0: Patui dari sabui dia jalan ni. Udah Sultan Letter W nak bergabung cek tabui mah keceknya.
1: Tua tapi salah itu cek. Awaknya lur itu berjalan-jalan ke kota tu.
0: Iya.
1: Terusnya sampai ke Padang Panjang. Awak tiba aja ni mah hilang.
0: Oh, itulah. Nah,
1: sebut semua waknya dah OE dah.
0: Ajoan ni nya indak ikut mencelak tabui ceknya dah.
1: Nah, itulah. Ajoan ni nak datang. Ajoan ni. Kalau kau bisa berjumpa ya.
0: Alah pesai ajoan ni mencelak tabui ceknya. Nampak lari dari simpang tabui nya.
1: Nyo kan iko lah kau. Berjalan ke Sungai Kasai. Nak pergi nyo ke Sikara. Walaupun kita pasai, kalau nyo ado di ancar dia lihat tempatnya dari tempat kan seni budaya awak.
0: Iya. Ni request lagu apa udah?
1: Awak ni request lagu gini ko dari Ratna Chania sama Buyuang Hamsah. Oh, judulnya Buruan Liar.
0: Buruan Liar di jinaan mana muai tu mana?
1: Hah?
0: Di jinaan muai tu mana
1: udah? Itu. Ibu nyinyinan kau lihat muai tu. Buruang mah tu alai, jangan diketu bosau.
0: Buruang liar.
1: Iyo.
0: Dari
1: Ratna Chania sama Buyuang Hamzah.
0: Ratna Chania.
1: Iyo.
0: Oke. Ade. Menunggu tuh. Dah kayaknya lagunya.
1: Jadi lewat light. Berjalan-jalan ke Tandike, terus sampai ke Ampalu, salikan ke Dapik, dia lawak menunggu.
0: Oke, ditunggu lagunya udah, nanti dilaporkannya udah.
1: Jadi.
0: Salam-salamnya, Cik, lo.
1: Salam-salam, kena bertemu dengan aku untuk dilaku, kok. Dan mewakili kru Radio Respon, tuh. Salam untuk Pak Amrullah, Ajwani, udah Beng-Beng, udah Jess, udah Ardi, ada John, ada Jotu Ryan, salam juga untuk Amak Kak Uci, Nenek Yumna, Bunda Dua Putri, Bunda Queen, di bungkuih lah seolah-olah hai Cici. Dila ya kau salah lagi kau.
0: Udah ditunggu lagunya ya udah.
1: Ya ditunggu lagu itu Dila putar di sana udah dengar sih kau tuh.
0: Okay, udah.
1: Udah malah nggak senyum kok ha, menjadi nonton nepek kok.
0: Iya oke udah ditunggu lagunya dah.
1: Ada di yang spesial itu ha. Untuk selalu menemani itu ha.
0: Oke udah.
1: Oke Dila. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bergabung bersama kita udah. Sultan Letter yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon WA ya, ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan dan tadi requestan dari Bundo Queen yang belum kita putarkan ya, Sri Viola di Badak Kaluduang. Dan ada pula tadi Abang Bintang yang nge-request lagu dari Rayola yang berjudul Darah Taraso Bako. Dan tadi sudah bergabung ada Uda Ardi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dila, waalaikumsalam Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Pasar Usang nih request lagu Minang berjudul Taguriah Memberi Tangih dari Rayola. Salamnya untuk Dila, Seratul Kasado Kru Respon Radio FM, Sultan Letter W, Uda Jess, Sultan Pamenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Charlie Sikumbang, Mama Ampe Saudara, Mama Dua Putri, Pak M Fans atau pendengar kasarat setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Dila udah udah tunggu requestnya di radio, respon oke punya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita udah ngakan dulu satu lagu dari Rayola yang berjudul Darah Terasa Baku, special request dari Abang Bintang.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Ya, satu lagu dari Rayola yang berjudul Taguriah Memberi Tangis, special request dari Uda Ardi ya, yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama yo, di jam kedua program Lama Bana, dan tentunya masih dengan requestan-requestan dari Dun Sanak Kasadonyo. Kali ini sudah bergabung ado Abang Farhan yang request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Balam Tigo Gayo. Dan tadi ada special request bulo dari Uda Sultan Leterwe yang request lagu dari Ratna Chania featuring Buyuang Hamzah yang berjudul Buruang Lia, yang tadi sudah di request sama Uda Sultan Leterwe yo. Dan tentunya Dun Sanak yang masih request yang alah gabung tadi, ditunggu lagunya ya Dun Sanak, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Ratu Sikumbang Balam Tigo Gayoko menjadi lagu penutup kita di jam kedua kok. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedigo dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sanak Kasadonyo. Dan untuk Dun Sanak, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Ratna Chania featuring Buyung Hamzah yang berjudul Burang Lia, special request dari Bun dari Uda Sutana Terwe yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Aries teleponnya dan sana. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bunda. Aduh, kenapa Bunda terakhir ini masuknya nih?
1: Terakhir ya?
0: Iya, nggak ada slot lagu lagi Bunda.
1: Oh nggak bisa ya, minta lagu satu aja gitu.
0: Ini gimana Bunda, di teror Dila sama orang-orang nanti nih Bunda.
1: Ah, kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, nggak penting bisa dengan dua suara Dila aja jadi kok.
0: Iya, besok gabung lagi jam pertama Bunda.
1: Insya Allah, kadang siaran respon nih kadang ada, kadang hilang gitu.
0: Iya. Ini udah banyak yang ngantri ini soalnya Bunda.
1: Gak apa-apa, yang penting Bunda bisa nelfon respon gitu kan, walaupun gak bisa dapat lagu.
0: Iya,
1: kan.
0: Salam-salamnya aja ya Bunda ya.
1: Salamnya yang penting untuk Dila, sehat selalu, kok bahagia selalu. Kok bisa siaran respon makin bagus ya?
0: Iya, mungkin pemancarnya perlu di-upgrade lagi nih Bunda.
1: Iya.
0: Oke Bunda, terima kasih banyak ya Bunda.
1: Terus untuk Bang Fano, untuk Viko, untuk Juju, sama untuk siapa si Aul ya, anggota baru ya?
0: Iya.
1: Terus untuk si Marin, pokoknya untuk semuanya aja, Bunda salami ya.
0: Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda.
1: Makasih ya Dila ya.
0: Iya Bunda, waalaikumsalam. Oke, dari Bunda Aries ya. Waduh, dan sana emang alah rami ya dan sana ya. Sudah ada 32 orang yang sudah bergabung di sore hari kok. Tapi untuk itu, insya Allah ya untuk dan sana yang masih stay dan masih mendengarkan Dila, Dila usahakan lagunya diputarkan di sore hari kok. Kalau indah, Dila minta maaf. Disusun jarinan 10 ke dan sana adit aku akan kapalonan 1. Dan tentunya kita bacakan requestan dari Uda Jess di jam ketiga kok. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik manis. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur Dila. Ya, selamat sore juga dari dari Pasar Baru Nagari Kasang ya udah ya. Dilantunkan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request pulanglah udah ya Dila. Salamnya untuk Jojo, Marin, Unilis, Cici, Bunda Queen, Dean, Bang Isan, Tio, Ajo Ani, Ajo Standar Terwe, dan semu dan untuk Anduang dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada, dan Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, lebih baik menunggu orang yang benar-benar kita harapkan daripada menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Onde. Kok kanai bana di ladanya kok mau dah. Dan tentunya tadi ada special request pula dari Bang Rudi yang nge-request lagu dari Enoviola featuring Rido Zurma yang berjudul Bakasi atau Memandang. Dan ada Kak Indri Pulo yang nge-request lagu dari Abah yang berjudul Wisata di Pariaman. Dan kita beralih ke WA, ada mama sampai saudara yang sudah gabung, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Fadila, anak mama yang cantik. Waalaikumsalam mama. Iko mama sampai saudara di Bintongan, mama minta lagu dari Indro Tanjung dan Uria Novita dengan judul Samo-samo Merindu. Salam-salamnya untuk kru respon aja. Terima kasih Fadila, samo-samo mama. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita simak dulu satu lagu dari Ria Amelia yang berjudul Pulanglah Uda, special request dari Uda Jazz.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Itu lagu dari Indra Tanjung featuring Uria Novita yang berjudul Sama-sama Marindu, tentunya special request dari Mama yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana gitu kasadanya kali kok sudah bergabung bersama kita. Ada Bang Dean ya yang nge-request lagu dari Indo Grace yang berjudul dari Zalmon ya yang berjudul Rato Padiampo. Dan tadi ada special request 10 dari Abang Andri yang nge-request lagu dari Anggi Rens featuring Yaya Nadila yang berjudul Bukan Ameh Joringgi. Dan tadi sudah bergabung pula di WA kita ada Abang Alex. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam Bang Alex. Dari Pasabaso langsung ke Padang, Rek Kawin Tapaso by Ipang Dong Sayang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu. Dari Pasabaso lurih ke Padang. Dari Pasabaso lurih ke Padang. Oke, ditunggu lagunya Kawin Tapaso dari Ipang Sayang. Deh, salah aja kami membaca ya.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Gitu. Satu lagu dari Zalmon yang berjudul Ratok Padiampo, special request dari Bang Dean yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program Lama Bana. Sudah satu jam saja dalam menemani aktivitas dun sana. Mungkin yang sedang dari jam 3 tadi ya sampai jam 6 tadi, mungkin Allah sudah lu dun sana kita mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang kesayangannya di sore hari kok. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Selasa, tentunya setiap hari dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan untuk Dunsana, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan waktu istirahat Dunsana ya, dari jam 6 beko sampai jam 2 balik malam beko, dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaik dari Dunsana. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang Allah request-request, dan minta maaf sabana-bana, maaf mohon rilanya Dunsana, mohon ampun dan rilanya karena requestannya Allah panuah pulo dan nak bisa dilaputarkan lagunya doyo dun sana. Bisa digabung agak-agak capek balik dun sana yo di jam 3 mungkin. Dan tentunya kita tutup perjumpaan kita di sore hariku dengan satu lagu requestan dari Uda Fitro yang berjudul Alun Pacah Talu dari Uria Novita. Dan sekali lagi Dila mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada-ada salah-salah kato dan telompek-telompek kato, Dila minta maaf. Dan kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Karena melalui program ini, kami berharap untuk Anda dapat memiliki arti dan nilai bagi kehidupan yang Anda dan pasangan jalani. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bicarakan tentang luka batin. Emang batin bisa luka, Pak?
2: Ya, teriris-iris, tersayat-sayat itu kan.
1: Hancurnya hati ini, ya. lagu lagi. Ya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, menurut ahli bahwa ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat dan dialami secara terus-menerus sehingga menekan batin yang terdalam disertai pengalaman buruk dan traumatik, akibatnya kesedihan yang mendalam menimbulkan perasaan yang tidak menentu, emosi yang tidak stabil sehingga merasa hidup tidak terarah. Lalu banyak orang menderita karenanya dan ini sangat mempengaruhi hubungan antar pasangan. Pak, saya mau nanya lagi nih ya Pak ya, apa yang dimaksud dengan luka batin dan mengapa bisa terjadi? Siapa yang membuat sehingga seseorang mengalami luka batin? Bapak jangan bilang saya main borong ya.
1: Ya, ini bukan ilmu kebatinan ya. Jadi sebenarnya batin itu lebih kepada kata ganti tentang masalah hati atau emosi seseorang.
0: Ya.
1: Nah, pengertian dari luka batin adalah adanya tekanan yang dialami seseorang yang sangat berat, yang diberikan atau dialami secara terus-menerus pada kondisi hatinya atau emosinya atau batinnya yang terdalam dari seseorang. Nah, luka ini menjadi suatu akibat dari batin seseorang yang tertekan oleh pengalaman tertentu, bahkan oleh adanya pengalaman traumatik dari masa lalunya. Nah, hal ini bisa terjadi akibat ada beberapa penyebab terjadinya luka batin atau sesuatu yang bisa membuat seseorang mengalami. Yang pertama, bisa diantara keluarga yang broken home, ya. Perceraian itu bisa menimbulkan luka batin bukan cuma pada pria dan wanita, tapi juga kepada anak-anak kita, ya, menjadi minder. Bahkan dalam penelitian psikologi sosial di Amerika Serikat, bahwa anak-anak yang menjadi korban narkoba bahkan melakukan kejahatan dan banyak menghuni penjara rata-rata dilatar belakangi dari keluarga yang broken home dan akhirnya menimbulkan luka batin penolakan kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, ya. Makanya itu sangat mengerikan. Yang kedua, adanya kekerasan fisik. Contohnya seorang ayah, bapak atau ibu kalau mendisiplin anak selalu dengan pukulan, dengan aniaya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak orang bekas dikerik gitu ya, bulur-bulur semua. Nah, tapi anak-anak kan tidak bisa membalas, tetapi luka-luka kekerasan itu akan tersimpan dan dalam hatinya dia akan mengatakan, tunggu waktunya, saatku tiba, maka akan aku balas papa mama saya yang menghajar saya sedemikian. Karena dia apa? Menyimpan luka batinnya itu. Atau yang biasanya bahasa sosial itu kepahitan hidup. Ya. Yang ketiga, serta bisa jadi kejadian masa lalu yang membuat ia menjadi lebih mudah takut, khawatir, dan berhati-hati. Contohnya pelecehan seks dari anak-anak, ya. Kemudian ketertolakan atas kehadirannya dari kandungan. Itu bisa menimbulkan luka batin atau kepahitan hidup perjalanan dari seorang masa dari masa lalunya itu.
0: Kemudian Pak, bagaimana sebagai pasangan kita dapat saling mengetahui bahwa mungkin di antara kita berdua ini mengalami luka batin?

0: diberikan. Hanya ada yang terbuka, hanya ada yang tertutup, ada yang mengenali dan ada yang tidak dikenali, bahwa itu sebagai satu hal yang harus dihadapi. Itu pasti. Nah, contohnya apa? Munculnya luka batin itu nanti akan menimbulkan perilaku-perilaku yang lain, menuntut, menghakimi, lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Kemudian dia merasa tertolak atau dia merasa tersakiti. Banyak sekali, sangat kompleks setiap orang. Makanya lihat, suami istri itu selalu ada dalam proses penyesuaian, adaptasi. Ada satu masalah sedikit itu, wah itu bisa berminggu-minggu untuk mendiamkannya. Ya. Nah, ada 5 tanda seorang punya luka batin yang terpendam. Yang pertama, ya, mudah merasakan sakit hati dan tersinggung. Nah, itu. Jadi, coba Bapak Ibu pendengar yang sehat bagas waras ini, coba tanya istrinya itu yang di samping itu. Ya, bilang begini, "Ma, apakah selama menikah dengan saya Mama enggak pernah sakit hati?" Coba ditulis. Itu bisa berlembar-lembar furio loh itu. Tapi coba apa yang menyenangkan? Wah, susah dibayangkan. Apa yang menyenangkan dari suami saya itu mungkin sulit sekali menulis ya. Nah, itu berarti ya ada perasaan tersimpan tentang luka batin itu. Yang kedua, sulit memaafkan atau belum sepenuhnya merasa lega menerima apa adanya. Itu tanda-tandanya tuh. Bagaimana orang mengalami luka batin untuk kita bisa tahu. Yang ketiga, selalu melakukan yang sifatnya negatif, yang pernah dilakukan orang lain kepadanya. Nah, ini jadi kayak semacam balas dendam begitu ya. Nah, yang keempat, hampir tidak ada keinginan tulus untuk melakukan kebaikan. Selalu mencari motif dan motivasi yang tidak baik. Senang kalau lihat orang lain itu sengsara gitu ya. Yang kelima, nantikan akan hilang dan lupa dengan sendirinya. Ya, ini yang disebut cuek bebek itu ya. Ya, bayangin, terserahlah pokoknya nantikan hilang dengan sendiri. Nah, padahal itu tersimpan terus, akan mengendap. Ya, satu waktu akan muncul dengan sendirinya.
1: Nah, Pak, luka batin ini dia berpengaruh nggak dalam pernikahan? Misalnya ada pasangan yang dingin, cuek, pasif dan murung, ini juga membawa masalah nih sebenarnya. Tapi akan dijawab setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Ya, pendengar, luka batin sulit dideteksi, tapi semua orang mengalaminya. Mungkin beberapa waktu kita bicara tentang refleksi diri. Anda mungkin perlu merefleksi diri. Apakah saya penderita luka batin? Berat ringannya Anda sendiri yang mengetahuinya. Nah, tadi saya bicara tentang pengaruhnya dalam pernikahan. Dingin, cuek, pasif, dan murungan. Menurut Bapak, apakah luka batin ini sulit disembuhkan? Dan siapa yang mudah disembuhkan? Apakah dia pria atau wanita?
1: Iya, memang luka batin ini akan menimbulkan yang disebut dengan kepahitan hidup. Atau kepahitan hidup itu menjadi penyebab orang mengalami luka batin. Sehingga kalau akarnya gitu, kalau pohon ya, ya. Kenapa orang luka batin? Ya karena dia punya akar kepahitan. Akarnya, maka tumbuh menjadi luka batin. Begitu dia berbuah, biasanya mudah melukai, tersinggung, sakit hati, itu buahnya. Nah kalau kita hanya obati buahnya saja, kita potong, nanti satu waktu akan tumbuh lagi. Tapi kalau akar kepahitan hidup yang menjadi penyebabnya dicabut, ya pasti tidak akan menimbulkan luka batin karena dia sudah bebas lepas dari masa lalunya. Nah, menurut dalam pandangan psikologi, mana yang paling mudah pria atau wanita disembuhkan gitu ya? Dalam sebuah logika, kasus ini bisa saja bisa disembuhkan, itu pasti. Nah, yang penting ada kemauan untuk sembuh dan belajar terbuka pada orang yang bisa dipercayai. Nah, dalam banyak kasus, wanita lebih lama mengalami proses kesembuhan. Kenapa? Ya, namanya wanita itu lebih mengedepankan kan kepada emosi, kejiwaan daripada logika pria. Ya. Karena sangat sensitif dalam memainkan perasaannya, dan pria lebih mudah sembuh karena lebih logis dan cepat lupa jika ada kompensasi atau pengalian energi yang lain. Ya. Jadi memang makanya wanita itu dalam satu sisi sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki. Ya, dalam hal apa? Mengelola emosi. Tapi kalau sudah luka, itu juga sembuhnya lebih lama daripada laki-laki.
0: Ya, gitu ya Pak. Itu ya. Karena kita selalu emosional.
1: Ya.
0: Oke. Pendengar, apakah saat ini Anda mengalami luka batin? Ataukah Anda tidak menyadari bahwa Anda penderita luka batin? Kami percaya bahwa program ini akan menolong Anda untuk memahami hal-hal yang jauh lebih mendalam. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pak, luka batin ini bagaimana cara menyembuhkannya?
1: Ya.
0: Pakai obat merah.
1: Obat merah. Atau dikasih uang sembuh gitu ya. Atau
0: itu,
1: belanjanya
0: Pak.
1: Belanjanya dinaikkan.
0: Nah, itu Pak. Itu saya pernah ngomong begini, marah apa, singgung apa, luka batin apaan. Yang penting yang merah-merah itu sekarang lupa semua.
1: Nah, dinaikkan. Ya, saya sih temukan ada 7 cara melakukan self healing, itu namanya ya, untuk menyembuhkan luka batin kita, bagaimana kita bisa mengobati, menyembuhkan diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus belajar menerima diri sendiri. Nah, selama ini mungkin kita tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya dan ingin menjadi orang lain. Nah, ini masalah yang pertama ini. Makanya kita belajar diri sendiri. Kan ada orang jadi luka batin karena kok dia hidungnya nggak sama dengan
0: hidung saya,
1: hidung orang lain, gitu ya. Atau bentuk tubuhnya kok dia itu atau apanya macam-macam. Ya, akhirnya dia self itu jadi gambar dirinya jadi rusak gitu.
0: Ya.
1: Yang kedua, jangan menyerah pada mimpi. Ya, biasanya juga luka batin itu karena impiannya tidak kecapean ya. Wah, saya harusnya nikah sama dia.
0: Tapi
1: sama
0: kok
1: si
0: enggak.
1: Sama si apa namanya ini yang itu
0: sekarang kalau, jadi direktur bank.
1: Kok sekarang kok dapat model kayak begini sudah on baga-baga lagi gitu ya. Atau orang ampun bilang ini udah model kayak ini kayak naon-naon buta huruf nih bagaimana.
0: Mana hidup lagi.
1: Hidup lagi kayak pelihara bayi besar gitu
0: iya.
1: Ya. Nah, yang ketiga, belajar memaafkan diri sendiri. Kita harus belajar bisa kalau dalam bahasa religius itu spiritual ya, belajar mengampuni, menerima diri kita sendiri sebagaimana Tuhan ciptakan kita. Ya, kemudian juga buatlah yang keempat, buatlah daftar what to do, apa yang harus kita perbuat. Lakukanlah sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa keluar? Karena hal itu kan bisa kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Orang lain kan hanya memberikan suatu usulan, ya, saran. Nah, lakukan hal-hal yang baik, benar, tepat, atau dalam bahasa umum itu yang positif. Ya. Luka batin, nelongso, grantes, ngenes. Nah, itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, bikinlah sesuatu yang nikmati saja hidup. Saya punya teman itu, ketika dia mengalami kebangkrutan usahanya, kemudian maaf kata hutangnya banyak, kemudian karyawannya banyak yang nipu, dia sakit hati, kayak luka batin. Ketika dia ngobrol sama saya, kenapa begitu ya Pak? Ya, nikmati saja hidup. Segala sesuatu pasti ada waktunya selama kita berpikir yang terbaik, bahwa selalu ada kesempatan untuk kita bisa berkembang dan memulai bangkit kembali, pasti semua baik. Dan syukur, ya, sekarang ini saya melihat mereka sudah mengalami enjoy lagi dan dia melupakan dan sudah melepaskan pemaafannya orang-orang yang telah menipu dia, ya. Bukan cuma 100-200 ribu, ratusan juta, ya.
0: Waduh.
1: Nah, kemudian belajar rutin olahraga dan cukup tidur. Olahraga itu kenapa penting? Supaya kita membuang energi-energi yang masih menyimpan dalam diri kita, ya. Itu karena menyimpan sesuatu yang buruk itu merusak, membuat kita jadi malas, ya, tidak bersemangat, kehilangan antusias, ya, sudah tidak mau makan. Akhirnya kita menjadi orang yang luka batin bisa menimbulkan gangguan fisik yang disebut psikosomatis, jadi gangguan kejiwaan. Akhirnya membuat tubuh kita yang kemakan. Ya, belajar sharing dengan orang yang bisa dipercayai. Makanya milikilah sahabat kawan yang bisa dipercayai.
0: Ya, ya. Pendengar, seringkali kita juga merasa bahwa semua orang tidak bisa dipercayai, termasuk pasangan kita. Tapi seperti yang dilakukan atau disarankan Pak Kamdi, jangan menyerah kepada mimpi, jangan menyerah pada keadaan. Anda boleh menghubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. 0809-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8111.

0: Shake That.
1: Pendengar, kasus dalam kehidupan pernikahan sangat banyak. Agak sulit juga untuk kita mendengar satu demi satu. Tetapi kami mengangkat beberapa kasus yang dapat menolong Anda mengerti bahwa Anda tidak seorang diri. Dina menikah dengan Farid, tetapi ketika akan melakukan hubungan suami istri, Dina selalu tertekan sehingga tidak dapat melayani dengan baik. Akibatnya Farid diam-diam berselingkuh untuk mengatasi kebutuhannya. Ini menambah keengganan Dina melayani suaminya. Setelah cari tahu, ternyata Dina mengalami pelecehan sampai perkosaan oleh saudara ayahnya. Kejadian ini dipendam Dina. Tidak pernah ia memberitahukan kepada suaminya, sampai Dina diharuskan treatment. Melihat kejadian ini, apa pendapat Bapak?
2: Ya, memang ketertutupan itu awal dari munculnya sebuah konflik, ya. Kemudian juga masa lalu itu akan menjadi traumatik bagi orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri dari perasaan-perasaan masa lalunya. Nah, untuk melihat kasus seperti ini, ya, maka pentinglah dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri belajar mengenali dari awal tentang masa lalu, latar belakang, mensyaratkan setiap situasi, jangan sampai ketertutupan itu dibawa sampai dalam kehidupan keluarga. Nah, akibatnya ada benturan-benturan yang tidak pernah bisa dipahami oleh pasangan kita. Maka yang pertama, jangan membiasakan diri lari dari masalah hidup, ya. Pastikan bahwa suami saya adalah orang yang bisa saya percayai. Yang kedua, jangan cari solusi dengan mengganti penyaluran lewat orang lain, ya. Itu kita sedang menaruh bom dalam keluarga kita, ya. Kita tidak menolong istri kita, tetapi justru kita mengkhianatinya. Nah, ini efeknya lebih luar biasa lagi, dampak kerusakannya. Ketiga, melacurkan diri bukan solusi, tapi menambah konflik yang besar dalam keluarga kita. Belajarlah menolong pasangannya dengan cari penyebabnya atau masa lalunya, dan konsultasi dengan para psikolog atau psikiater bagaimana bisa kita belajar terbuka dan mempercayai masing-masing pasangan hidup kita, bahwa kita ketika saya terbuka, saya tidak ada ketakutan untuk direndahkan atau dilecehkan. Ciptakan rasa aman, nyaman, dengan pengertian bahwa kita sangat mengasihi, bahwa saya bisa menerima keberadaanmu, masa lalumu, dan kelebihanmu secara bulat atau secara utuh. Nah, itu yang penting.
1: Ya, Pak, lalu apa pesan Bapak untuk pendengar kami ketika mereka mempunyai luka-luka batin yang dalam?
2: Nah, pesan yang pertama saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu yang luar biasa antusiasnya, menikahi pasangannya harus siap menerima kelebihan dan kekurangan yang ada. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan hidup. Ya. Selanjutnya, jangan mencari solusi dengan lari dari masalah untuk mendapat penggantinya. Anda sedang menghancurkan dan mengkhianati keputusan hidupmu. Menaruh perhatian dan siap menolong atas kekurangannya masing-masing pasangan. Dan yang terakhir, kalau boleh saya sampaikan, besarkan hatinya dan dukungannya untuk bisa mengatasi perasaan yang lemah dan yang sedang ada dalam tekanan itu.
1: Pendengar, setiap orang tentu mempunyai permasalahan, apalagi Anda sebagai pasangan. Kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Jika Anda mempunyai masalah, hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Pak Sukamdi, sebagai narasumber kami, akan mohon diri dari hadapan Anda. Dan saya, Adriana Usmani, berharap agar Anda tetap setia dalam program ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan ini. Kami jumpa di lain kesempatan.
0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: story closed.
1: I turned it, right?

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer semua, gimana kabarnya di malam hari ini? Tentunya kembali Jojo menyapa dari Responer semua dari studio kesayangan kita, tentunya di Respon Radio ya, di Pasar Kasang Padang Pariaman nih. Menyapa Responer di malam hari ini, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan kita sudah masuk ya di malam-malam untuk istirahat, atau mungkin ada yang lagi sedang bekerja juga ya, masih lembur, atau mungkin dalam perjalanan pulang, atau mungkin lagi mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Semangat selalu ya Responer ya. Nah untuk itu Jojo hadir bersama Responer selama 3 jam ke depan, dari pukul 7 malam ini sampai dengan pukul 10 malam tentunya di program Triverse, menghadirkan lagu-lagu dari K-pop, Indo dan juga Barat nih. Nah untuk kamu Responer dimanapun berada yang ingin request bersama Jojo, boleh banget. Bisa saja langsung bergabung di 082155668003, atau bisa juga di WhatsApp kita di 08116622930. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official ya Responer. Dan untuk itu, buat Responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan khawatir, karena kita juga hadir melalui streaming kita. Streaming web kita tentunya di www.responradio.com, dan juga bisa diakses melalui streaming dari aplikasi Jati Radio. Nah, buat Responer semua, jadi jangan takut ketinggalan, karena kita bisa hadir dimanapun Responer berada, di luar negeri, dalam negeri, dunia lain, dunia luar, dunia dalam, pokoknya dari ujung ke ujung kita juga hadir untuk menemani Responer. Oke Responer, di jam yang pertama ini sudah ada nih masuk requestan bersama Jojo, tentunya di malam hari ini dari WhatsApp kita ya, yaitu dari Bunda kesayangan kita. Betul banget, siapa lagi kalau bukan Bunda Dua Putri. Oke Jojo bacakan dulu ya pesan dan salam-salam yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali bundaku sayang. Ini semangat banget nih bunda nih. Kita on fire terus dari pagi ya, buat menemani Responer semuanya. Dan tentunya bunda mau request lagu yang pertama, judulnya Dynamite dari BTS. Dan ada lagu kedua ya, yang judulnya dari Manca, I Don't Care dari Ed Sheeran. Oke bunda, ditunggu lagunya bunda ya. Nanti akan Jojo putarkan nih lagu-lagu yang sudah di-request bunda. Yang pertama ada Dynamite dari BTS, dan kemudian ada I Don't Care dari Ed Sheeran ya bunda ya. I Don't Care, oke Ed Sheeran sudah kita masuki bunda. Dan kemudian juga yang Indo judulnya Oke, wow, langsung diborong oleh bunda nih, 3 requestan sekaligus. Oke dari T2 ya, atau T2. Nah untuk itu tunggu ya bunda ya, lagunya akan Jojo putarkan satu persatu. Dan di malam hari ini juga tidak lupa juga nih ada salam-salam spesialnya yang disampaikan Bunda Dua Putri ya. Untuk yang pertama, untuk semua krusia Respon dan semua Responer dimanapun berada, terima untuk Ananda Trimen tentunya, terima kasih kembali bundaku salam-salamnya. Nah buat Responer semua di malam hari dapat salam hangat ya dari Bunda Dua Putri. Nah untuk itu Jojo tunggu juga ya dari Responer semua untuk requestan-requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini. Sebelumnya kita puterin dulu ya requestan dari Bunda Dua Putri. Yang pertama kita putarkan Dynamite dari BTS.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya, diantarkan ke menit 23, tepatnya di pukul 19.23 waktu Indonesia Barat nih. Tadi kita sudah didengarkan dengan lagu Oke dari T2, special requestan dari Bunda Dua Putri tentunya. Nah, responan untuk responan juga yang masih ingin request, boleh ya, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan responan juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk responan yang jauh di sana, bisa juga mendengarkan kita melalui streaming kita di www.responradio.com ataupun melalui aplikasi Jati Radio. Responer, di segmen yang saat ini juga sudah banyak ya requestan yang masuk. Yang pertama ada requestan masuk dari kontak kita nih, Responer. Kita bacakan dulu ya. Ini yang pertama, wow, ini ada 5 orang ya. Lebih dari 5 orang nih Responer yang request lagu dari Sabrina Lenner dari Berbinar. Ada Kak Dinda, ada Kak Nesya, ada Kak Mel Endut, aduh lucu banget namanya, ada Kak Maria, ada Kak SF, dan ada Kak Safna. Kakak-kakak ini dari Berbinar yang pastinya request lagu spesial nih malam hari ini. Lagunya Sembuh Kembali dari Sabrina Lenner tentunya. Nah, untuk kakak-kakak para Berbinar yang ada 6 orang ini ya, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo gabungkan semua ya. Requestannya kakak-kakak untuk Berbinar nanti setelah backsound ini akan Jojo putarkan. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari WhatsApp kita ya, dari kakak Kathleen. Nah, Kak Kathleen ini mau request lagu. Yang pertama itu ada dari Be In Love Mate dari Itzy. Kemudian juga ada Alcohol Free dari Twice. Dan ada juga ada 2 lagu ternyata Responer. Maaf. Ada 2 lagu ya kakak Kathleen. Untuk itu tunggu lagunya kakak, nanti akan Jojo putarkan ya. Nah, buat Responer juga yang mau request lagu masih boleh ya, nanti akan Jojo putarkan lagu-lagunya. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial dari para Berbinar yang sudah lama menunggu. Kita putarkan Sembuh Kembali.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, kembali lagi bersama Jojo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita masih di program Trivers tentunya ya Responer. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan dari kakak Kathleen ya di TikTok, di WhatsApp kita. Yang request tadi lagu terakhirnya ada Alcohol Free dari Twice. Wow, terima kasih ya kakak sudah bergabung bersama Jojo dan salam kenal tentunya. Dan Responer, di segmen yang berikutnya juga sudah banyak ya requestan yang masuk yang menanti bersama Jojo sampai dengan jam 10 nanti. Tapi di jam yang pertama ini ternyata sudah langsung penuh ya Responer ya. Untuk itu buat kamu yang sudah request, sabar ya, lagunya tinggal kita putarkan satu per satu nih. Nah, yang pertama nih ada requestan kembali yang masuk yaitu dari TikTok kita dari AA Tio Perdana Putra. Yang request lagu Lila ya, Bernafas Tanpamu. Oke, ditunggu ya AA Tio Perdana Putra Kediri. Nanti lagunya akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk juga dari Kakak Akupurn. Ini Kakak Akupuntur ya, atau Kakak Akupurn dari nickname TikToknya ya. Yang request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takia. Oke, ditunggu ya kakak ya, lagunya nanti akan Jojo putarkan setelah iklan tentunya. Dan ada juga requestan yang masuk dari Kak Pink Dolphin. Wow, Kak Pink Dolphin, imut banget namanya ya. Ya, Kak Pink Dolphin dari TikTok kita juga request lagu Sugar Honey Iced Tea dari Baby Monster. Oke, ditunggu lagunya kakak, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Oke, Nat, untuk responder juga yang masih ingin request boleh banget ya, bisa bergabung di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-662-2930. Bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat kamu yang jauh di luar sana bisa juga bergabung ya melalui streaming, live streaming kita di web di www.responradio ataupun di aplikasi Jati Radio. Dan spesial juga malam hari ini buat responder yang mungkin pengen lihat wujud Jojo tuh seperti apa bentukannya ya. Kira-kira ganteng gak? Pasti ganteng dong. Bisa langsung bergabung di live TikTok kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama sambil menunggu juga requestan-requestan yang menanti, kita putarkan yang pertama lagu dari Lila, Bernapas Tanpamu, special request dari Bang Tio Perdana.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
4: Yo mangau nih kabang tuh.
3: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
4: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
5: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responnya tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu requestan dari Kak Pink Dolphin ya, yang request lagu dari Baby Monster yang judulnya Sugar Honey Iced Tea. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita. Untuk itu tentunya Jojo akan kembali lagi di jam kedua dengan lagu, dengan program yang sama. Tapi sebelumnya itu kita putarkan ya sebagai lagu penutup dari Kak Desi yang berjudul Peter Pan dari EXO. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam yang kedua ya di program Triforce di malam hari ini tentunya. Dan tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari special request dari Bang Pistols Boy ya, yang dari WhatsApp kita request lagu dari Pump It. Wow, dari Black Eyed Peas tentunya. Dan di jam yang kedua ini, di segmen pertama, sudah banyak ya requestan yang menanti. Yang pertama itu sudah masuk dari TikTok kita tentunya nih. Ada dari Kak Miftah ya. Iya, dari Kak Miftah yang request lagu Red Cortis. Dan kemudian juga ada Ryan request lagu Sesi Portrait ya. Dan kemudian juga ada Bang Mif, sebentar responder, kayaknya ini keliru namanya ya. Tadi ada requestan lagu Red dari Cortis, dan kemudian ada Sesi Portrait dari Ryan ya, request dari Inau. Dan ada juga requestan masuk dari Bang Efta 0085 tadi nih, yang request lagu dari Diary Depresiko. Untuk itu ditunggu ya, lagunya akan Jojo putarkan.

Oh iya, dari ini, dari Red Red itu ada Kak Lollipop rupanya. Aduh, maaf ya Kak Lollipop, salah penyebutan. Ada Kak Lollipop yang request lagu Red Red dari Cortis. Dan ada Ryan yang request lagu Sesi Potret. Dan juga ada juga Bang Miftah nih yang request juga lagu Diary Depresiku dari TikTok kita. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya requestan yang sudah menanti satu persatu. Untuk itu kita putarkan Red Red dari Cortis.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Iya, masih bersama Jojo tentunya pada program Triverse di malam hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Lux Chill yang berjudul Diary Depresiku. Special request dari kakak dari Bang Miftah ya di TikTok kita. Nah, lagu ini merupakan sebuah ungkapan emosi ya. Responden yang menggambarkan luka batin seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi sang penulis lagu yang menceritakan kesedihan akibat perceraian orang tua, kehilangan kasih sayang, sehingga kerasnya kehidupan yang harus dijalani sejak kecil. Dan dibalik nuansa sedihnya, Diary Depresi ini mengingatkan kita bahwa masa lalu memang bisa membentuk seseorang, tetapi tidak harus menentukan masa depannya. Luka boleh menjadi bagian dari perjalanan hidup, namun bukan akhir dari cerita tentunya. Nah, untuk itu buat kita, tentunya kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana menjalani hari ini, terus berjalan, dan karena setiap langkah kecil adalah kemenangannya. Dan mungkin dari responder ataupun dari kita di malam hari ini, ada yang merasa hidupnya pernah atau sedang sekelam isi lagu ini ya. Tapi ingatlah salah satu hal, kisah hidup kita belum selesai. Selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk bangkit, menemukan harapan baru, dan membuktikan bahwa luka tidak pernah lebih besar daripada kekuatan hati untuk bertahan. Untuk itu, responder semua tetap semangat terus ya menjalani hidup ini. Walaupun dunia tidak baik-baik saja, tapi kita masih tetap layak untuk hidup ya. Dan buat kamu, mungkin responder yang sedang request lagu ini, tetap semangat. Kita tidak tahu sekeras apa kamu melewati malam ini, sekeras apa kamu bertahan, tapi doa kami selalu menyertai kamu ya, responder kami. Dan tentunya Jojo juga mendukung nih, responder semua yang saat ini sedang berjuang. Semangat! Dan responder, tentunya kita sudah berada di menit 21 ya, di pukul 20.21 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada juga requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini. Yang

Pertama ada requestan yang masuk dari TikTok kita, yaitu dari Kak Just Love ya, yang request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Dan kemudian juga ada dari Bang Zivin yang request lagu Seperti Biasa, Pura-Pura dari Liodra. Dan ada requestan dari Aul yang request lagu dari Icon, judulnya Bling Bling. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu yang pertama, ada Mantan Terindah dari Raisa. Untuk itu Kak Just Love, selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyot tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah diantarkan ya dengan sebuah lagu special request ya dari Aul yang sudah bergabung bersama kita dari WhatsApp kita yang request lagu Bling Bling dari Icon dan sudah mengantarkan kita juga ke menit 20.36 ya. Tepatnya di pukul 20.36 waktu Indonesia Barat nih Responer. Nah, untuk itu bagi kamu yang ingin request juga masih boleh ya, kita sampai dengan jam 10 malam nantinya. Tentunya bisa request di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga Responer bisa DM melalui media sosial kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan spesial di malam hari ini Jojo juga sedang melakukan live TikTok kita ya di Respon Radio 93,0 Official dan sudah ada yang bergabung juga bersama Jojo tentunya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah setia monitor ya, ada Bang Teknisi Mesin Waktu, ada Kak Sunrise, ada Kak Baby, ada Bang Dean dan juga ada Kak Loropiana. Dan Kak Loropiana juga sudah request lagu dan juga ada Bang Bimax. Hai Bang Bimax, sudah lama kita tidak jumpa, apa kabar? Dan tentunya juga Responer bisa juga mengakses streaming kita ya melalui www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio Responer. Nah, sebelumnya sudah ada requestan masuk nih dari TikTok kita ya. Yang pertama yang belum diputarkan ada dari Kak Sunrise yang request lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Kemudian dari Kak Hetchu request lagu dari Roni Parulian yang berjudul Waltz Akhir Zaman. Dan ada juga dari Bang Teknisi Mesin ya yang request lagu Bram Bramansyah dan Benar Ku Sayang Dirimu. Dan ada juga requestan dari Bang Sena ya yang request lagu Slipknot dari Psikososial. Untuk ditunggu satu-satu ya responer lagunya. Dan kemudian juga ada requestan yang baru masuk nih dari Kak Loropiana. Katanya malam kakak request Luna Sol Jojulduk. Judulnya Sweet Vibe Kak. Oke kakak Loro ditunggu ya, nanti akan Jojo putarkan. Nah untuk itu kita putarkan dulu ya spesial requestan yang sudah menanti dari Kak Sunrise yang berjudul Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Respon, tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu ya yang sangat wow, Upton Bird, beatnya wow banget di malam hari ini. Yaitu special request dari Bang Aksena yang bergabung di TikTok kita, sudah request lagu dari Slipknot dari Psikol Sosial. Thank you ya Bang Sena ya, dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita ke menit terakhir ataupun penghujung di jam kedua kita. Untuk itu Responat jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali di jam ketiga ataupun jam terakhir kita ya, dengan requestan-requestan yang sudah menunggu. Untuk itu kita putarkan ya spesial penutup di jam kedua kita dari Selina Grace dan Andi Rianto. Mana nih para penggemarnya, kita putarkan Sumpah Mati.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk di jam ketiga ataupun jam terakhir ya. Dan kita sudah disambut dengan lagu dari Lila yang berjudul Detik Terakhir. Wah, Detik Terakhir ini pas banget ya. Masuk juga nih dengan waktu kita, yaitu jam terakhir di program Triverse di malam hari ini tentunya. Untuk itu bagi kamu responder yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget ya, masih banyak nih kesempatan sampai dengan pukul 9.55 nanti sampai pukul 10 nanti untuk requestan lagu-lagu yang akan menanti nih responder. Dan tentunya di jam yang ke ketiga ini sudah ada requestan yang masuk bersama Jojo ya. Yang pertama ada dari Kak Loro Piana yang bergabung dari TikTok kita, yang sudah request lagu dari Luna Sole ya, yang berjudul Sweep Vibe. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari Kak Sriya yang request lagu dari Rio Laskar yang request lagu judulnya Sumpah Mati. Dan kemudian juga ada spesial requestan di malam hari ini dari Kak Juwita yang request lagu Lemon Tang dari Head to Heart tentunya. Nah, untuk itu bagi responder semua, ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Buat responder yang masih ingin request bisa bergabung di 082155668003 atau bisa juga di 08116622930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan buat itu responder juga bisa bergabung melalui streaming web kita ya di www.responradio.com, atau bisa juga bergabung melalui live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official, yang mungkin responder ingin tahu seperti apa wujud Jojo sebetulnya. Nah, untuk itu Jojo tunggu ya requestan-requestan yang bergabung bersama Jojo di malam hari ini dari TikTok kita ataupun dari WhatsApp kontak dan juga dari DM media sosial kita. Sebelum kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di TikTok kita, ada Bang Tio Putra Perdana, ada Bang Dean, ada Uda Jess Caniago, ada Kak Sunrise, dan juga ada Bang Budeng, dan ada Bang Aksena juga yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Terima kasih sudah setia monitor terus bersama Jojo ya. Dan di malam hari ini juga responder jam ketiga sudah ada salam-salam yang masuk ya, sebetulnya dari dua jam tadi ya. Cuman Jojo baru inget nih, ada salam-salam yang masuk dari Bang Aska Bintang Anrista, tentunya dari WhatsApp kita. Katanya seperti ini, Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam Bang Bintang. Wah, ndak bisa datang ke dalam live, aku titip salam saja ya. Untuk Ryan, untuk Kak Dila, Kak Cici, Aul, Uda Jess, dan yang ada di dalam live itu semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan ditambahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bang Bintang sudah berbagi salam dan menyapa-nyapa semua responder kita di malam hari ini. Dan untuk responder semuanya dapat salam nih. Uda Jess ada salam nih Uda dari sahabat kita Bang Bintang tentunya di malam hari ini. Nah, untuk itu responder sembari menunggu request-request yang masuk juga, kita putarkan dulu ya spesial lagu yang pertama dari Sweet Vibe, diikuti dengan lagu Sumpah Mati dan seterusnya. Selamat mendengarkan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat.
2: Kadang yang lewat cuma diam. Kadang

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kita sudah masuk ya ke menit 21 lewat 20. Tepatnya di waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi kita sudah didengarkan juga dengan spesial requestan dari Kakak Juita yang berjudul Lemon Tank dari Head to Heart. Wah, ini lagu baru ya Responer, ya lagi populer banget. Tapi sebelumnya kita angkat dulu ya, sudah ada yang bergabung bersama kita dari WhatsApp kita, yaitu dari Bang Aan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aan. Waalaikumsalam. Bang Aan, gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Wow, kok lemes banget nih Bang Aan nih? Halo?
1: Iya, kayak udah ngantuk.
0: Oh, udah ngantuk, aduh. Oke, Bang Aan mau request lagu apa nih?
1: Soalnya capek sih, seharian.
0: Oh iya, seharian ini ngapain
1: buat
0: aja memang?
1: Kegiatan.
0: Oh, kegiatan, bareng Bang Tio bukan? Oh, bukan ya, kirain.
1: Saya mau request lagunya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Niki yang arti sahabat sama Alan Walker yang On My Way.
0: Oke, artis sahabat Niji dan Alan Walker ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Kirim-kirim sapanya buat Tio Perdana Putra. Kemudian buat Habib, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja.
0: Oke, siap Bang Aan.
1: Ini dengan Kak Aul ini ya.
0: Ayo, dengan sebab dengan siapa? Dengan Bang Jojo dong Bang Aan.
1: Ini dengan Kak Aul kan ini?
0: Bang Jojo, dengan Jojo. Iya.
1: Sampai siap buat Kak

0: cuaca yang lagi siaran aja, ucapannya yang semangat terus siarannya ya Kak Jojo ya.
1: Iya, makasih Bang Aan. Thank you Bang Aan ya.
0: Iya, yuk makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Aan. Ya, responnya itulah tadi sudah bergabung bersama kita ya. Ada Bang Aan yang sudah bergabung. Ada Bang Aan yang sudah bergabung melalui WhatsApp telepon kita ya. Dan request lagu dari Niji Arti Sahabat dan juga One On My Way dari Alan Walker. Dan salam-salamnya untuk semua responder dimanapun berada dan untuk sahabat-sahabatnya tentunya. Nah, untuk itu responder, ada juga requestan yang masuk ya bersama Jojo di malam hari ini. Yaitu ada dari Bang Budeng yang request lagu Hujan Kemarin dari Taksi. Dan ada juga Uda Jess Caniago yang sudah request melalui TikTok kita ya. Yang dari Malaysia nih, sudah request lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan ya sebuah requestan. Dan tadi ada juga tambahan lagu dari Bang Sena ya, yang request lagu Tak Ada Ujungnya. Dan ada juga dari Lila, dari Bang Tio. Untuk itu kita putarkan satu persatu Hujan Kemarin dari Taksi.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Respon Radio, kita sudah berada di menit 37 ya, ataupun di pertengahan jam terakhir kita di pukul 21 lewat 36 ya, tepatnya di 38 dari studio Respon. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan yang bergabung bersama kita dari TikTok kita, dari Bang Sena, yang sudah request lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Dan kemudian juga sudah ada requestan yang masuk ya, yang menanti diputarkan, ada dari Bang Tio yang judulnya Dari Lila dan Lagi. Kemudian juga ada special request dari Bang Aan, tadi sudah bergabung bersama kita melalui telepon WhatsApp kita ya, yaitu request lagu dari Niji, artis Sahabat, dan dari Alan Walker yang berjudul On My Way. Nah, untuk itu ditunggu lagunya Bang Ante, akan kita putarkan setelah backsound ini. Dan buat responder juga, di malam hari ini requestan lagunya sudah penuh nih, begitu banyak ya. Mungkin untuk ya responder yang belum mendapat kesempatan bisa bergabung di esok hari lagi di program Trivers tentunya. Nah, tanpa berlama-lama, tapi sebelumnya kalau responder mau ingin berkirim salam juga boleh, nanti kan Jojo bacakan di udara tentunya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita putarkan ya, dan lagi dari Lila.

0: pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis, jam 8 sampai 10 pagi, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon Radio, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita ya, di program musik, di program Triverse di malam hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada program musik malam yang akan menemani Respon Radio sampai dengan jam 12 malam nantinya nih, ditemani dengan lagu-lagu pop dan populer tentunya. Dan untuk itu, Triverse akan hadir kembali di esok hari di jam yang sama ya, dari pukul 6 sampai dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam, menemani Responer selama 3 jam ke depan ya, dengan lagu-lagu K-pop dan juga pop barat dan pop Indo tentunya. Nah, untuk itu Responer waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara Responer semuanya. Jika ada salah kata Jojo mohon maaf ya. Dan Jojo ucapkan juga terima kasih banyak untuk seluruh Responer yang sudah berbagi cerita, berbagi lagu-lagunya, playlistnya juga untuk diputarkan bersama Jojo di malam hari ini, dan juga sudah menemani dan ditemani juga ya oleh Jojo di malam hari ini pada program Triverse hari ini. Tentunya jika ada salah kata Jojo mohon maaf ya. Dan untuk itu Jojo ucapkan selamat beristirahat. Mungkin ada yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas juga. Yang sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan ya. Semoga sampai selamat di tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, untuk itu sebagai lagu penutup di jam ketiga kita di program trip ini, Jojo sudah ada siapkan lagu yaitu dari Niji yang berjudul Biarlah, spesial untuk Responer semua di malam hari ini. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye, selamat malam, sampai jumpa kembali.

0: 4 pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam ya. Dan buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat atau berbagi salam di malam hari ini, bisa langsung DM Viko di 08215568003. So, Respon semuanya tetap stay tune di 93,0 FM. Viko putarin lagu yang akan menemani Respon semuanya di malam hari ini. Badai pasti berlalu dari Noah akan menemani Respon semuanya pada malam hari ini.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti

Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Tentunya malam hari ini kita bakal ngebahas tema ya seperti biasa yang mungkin relate banget dengan hidup kita. Namun sebelum itu bagi Respon semuanya di malam hari ini yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko di 082155668003. Gimana nih Respon semuanya untuk sepanjang hari ini? Kiranya apa yang Respon lakukan hari ini betul-betul berjalan dengan baik ya. Jangan mengharapkan hasil yang sempurna.

nanti boleh kecewa ya nanti. So, kita bahas lagu yang menenangkan itu ya, bukan berarti harus selalu pelan, yang melo-melo. Yang membuat lagu terus menenangkan itu bisa jadi melodi yang hangat, lirik yang sederhana atau pas juga, atau suara penyanyinya yang begitu terasa akrab. Kalau Vico sendiri dengerin lagu Justin Bieber kayak udah banget tahu gitu ya. Jadi karena memang Vico tuh ngefans banget sama Justin Bieber, BTW, dan ketika walaupun Vico lagi di outdoor atau di luar dan gak dengerin lagu Justin, tiba-tiba ada yang muterin lagu Justin Bieber, kayak Vico, wah itu suaranya Justin Bieber gitu. Jadi Vico udah tahu banget. Nah, jadi lagu itu yang menenangkan bukan dilihat dari melonya lagu itu atau melo banget, tetapi dari siapa yang menyanyi, atau ya penyanyinya terasa akrab lah di telinga kita, kayak Vico, Justin Bieber, atau Dean Lewis gitu ya. Vico udah hafal banget lah suara-suara begitu ya. Nah, apalagi kalau ngomongin lagu, jadi Vico tuh ketika dengerin lagu dari Dean Lewis dengan judul How I Say Goodbye itu pengen nangis gitu ya, karena memang menjelaskan bagaimana dia itu waktu masa kecil dan dia mau gimana mengucapin rasa selamat tinggal buat family yang sudah merawat dari kecil gitu ya. Nah, menariknya musik juga memiliki pengaruh besar ya terhadap suasana hati kita. Dan pada malam hari ini responnya semuanya dari suara-suara tersebut kita sudah hafal banget, dan kita pengen dengerin lagu-lagu yang mungkin menarik buat kita. Jadi irama yang lembut dan tempo yang lebih lambat dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Karena itu banyak banget nih orang memilih mendengarkan musik saat membaca buku, menikmati secangkir teh atau kopi, berkendara di malam hari, atau sekadar memandang langit di balik jendela. Tapi ya, itu enggak semua orang bisa dan mau melakukan hal itu ya. Karena kalau Vico sendiri lebih kepada dengerin musik ya, Vico menikmati musik itu sendiri. Makanya kalau Vico tidur, Vico enggak mau dengerin musik, dari enggak mau dengerin musik apapun gitu ya, karena memang hening suasananya. Apalagi kalau Vico baca buku gitu ya, jadi enggak mau ada, kecuali ya kita ngerjain sesuatu yang enggak memakan, maksudnya menguras otak. Nah, itu baru mendengarkan lagu sambil mengerjakan something yang bisa kita kerjakan. Nah, responnya semuanya malam ini mungkin responnya sedang bersiap untuk menuju istirahat ya, mungkin juga masih bekerja atau yang lembur malam hari ini. Vico menemani responnya semuanya sampai jam 12 malam. Dimanapun responnya berada, semoga lagu-lagu yang mengalun malam ini bisa menjadi teman yang tidak banyak bicara tetapi selalu hadir. Kak Utea sudah bergabung malam hari ini ya. Kak Utea, thank you banyak nih sudah bergabung. So, responnya semuanya kita pada malam hari ini. Kak Utea, ya Sabrina Leanur ya akan Vico putarkan. Dari Kak Savana juga, dari Kak Widi AS juga. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Lagunya akan segera Vico putarkan. Dan selamat mendengarkan.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali ya di program Musik Malam tentunya bersama dengan Viko saat ini. Ya, buat kalian semua yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Kita lanjut lah, ngebahas tema kita bahwa kita di malam hari ini ngebahas tentang lagu yang tenang ya. Mungkin Respon sebenarnya punya lagu yang bisa ketika mendengarkan langsung bikin hati tenang ya. Ya, kalau diperhatikan bahwa setiap orang tuh punya lagu penenangnya masing-masing. Ada yang merasa tenang saat mendengar petikan gitar akustik, ada yang lebih nyaman dengan alunan piano lembut, sebagian lagi justru menemukan ketenangan dari suara hujan yang berpadu dengan musik instrumental. Mungkin karena musik tidak pernah memaksa kita untuk bercerita, ya hanya hadir mengisi ruang-ruang sunyi yang terkadang sulit dijelaskan. Saat kata-kata terasa kurang, sebuah lagu seringkali mampu menyampaikan perasaan yang bahkan kita sendiri belum sempat mengungkapkan. Nah, malam seperti ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada pekerjaan yang bisa dilanjutkan esok pagi. Ada kekhawatiran tidak perlu dibawa hingga larut malam. Memberikan waktu untuk beristirahat juga merupakan bagian dari menjaga diri agar besok bisa memulai hari dengan energi baru. Ya, sebenarnya semuanya ada yang request lagu ya dari Kak. Ini belum di-save lagi namanya. Oke, dari kakak yang sudah bergabung, lagu Sesi Potret akan Viko putarkan ya malam hari ini. Stay tune di 93,0 FM.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi?
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda, respon semuanya. Tidak terasa ya, sudah satu jam berlalu dan kita akan balik nanti di jam kedua. Tetap stay tune di 93,0 FM, Viko akan balik lagi nanti buat menemani respon semuanya. Sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat Responer. Kita masuk di jam kedua saat ini ya. Dan tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan Responer. Dan buat Responer semuanya pada malam hari ini yang ingin mengucapkan atau berbagi salam, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, Bunda Dua Putri malam Nak Viko. Bunda Dua Putri request lagu judul Denah Rumah dari Diki Khalif. Ya, akan Viko putarkan ya Bunda sebentar lagi. Ya, salam-salamnya buat semua Responer dan juga teristimewa untuk Viko sendiri. Dan akan Viko putarkan. Stay tune di 93,0 FM. Selamat mendengarkan.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.

0: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang kayaknya kita lebih hati-hati deh.
1: Nah gitu dong. Yuk lanjut. Tapi ikut aturan ya.
0: Siap bosku.
1: Di jalan jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,3 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama dengan Viko tentunya yang

membahas tentang lagu yang tenang di malam hari ini. Buat para semua yang ingin berbagi salam, bisa langsung di MP ku di 0821 5566 8003. Ya, malam seperti ini biasanya juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hal ya, tidak semua hal harus kita miliki. Dan tidak semua hal juga harus kita selesaikan hari ini. Ada pekerjaan yang bisa dilanjutkan esok pagi. Kekhawatiran tidak perlu dibawa hingga larut malam. Dan memberikan waktu untuk beristirahat juga merupakan bagian dari menjaga diri ini, agar besok kita memulai hari dengan energi yang baru. Ya, sambil menikmati, coba luangkan beberapa detik, taruh ponsel sejenak ya keluar jendela misalnya masih terjaga ya. Rasakan angin malam, dengarkan suara yang ada di sekitar, dan biarkan musik menjadi latar dari momen sederhana. Terkadang kebahagiaan datang dari sesuatu yang besar, melainkan dari kesempatan untuk benar-benar hadir di saat-saat seperti itu. Dan untuk respon semuanya yang sedang bekerja malam, para petugas kesehatan, pengemudi, petugas keamanan, kru transportasi, pekerja publik, pabrik, hingga siapapun yang masih menjalankan aktivitas, terima kasih atas dedikasi. Semoga alunan lagu malam ini bisa menjadi teman perjalanan yang membuat waktu terasa sedikit lebih ringan. Ya, setelah ini kita akan mengadakan satu lagu yang akan menemani respon semuanya dengan judul Di Balik Awan. Peter Pan akan menemani respon semuanya malam ini.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: sana. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya butuh ketenangan.
1: Ya, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam responer semuanya. Balik lagi bareng Viko tentunya. Yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Buat responer semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram dan juga Twitter tentunya dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, responer semuanya, kita kembali ngebahas tema kita pada malam hari ini ya, tentang ya tentang lagu penenang tentunya. Dimana ada satu hal yang menarik tentang malam, bahwa di siang hari kita sering mengejar waktu, namun ketika malam tiba justru waktulah yang seakan memberi kesempatan kepada kita untuk mengejar diri sendiri, mengingat kembali waktu terbaik tentunya untuk mengistirahatkan pikiran setelah aktivitas padat. Ya, responder, ada ungkapan yang mengatakan bahwa setiap lagu akan menemukan pendengar pada waktu yang tepat. Mungkin lagu yang akan responder dengarkan berikut ini bukan sekedar rangkaian nada, tetapi menjadi teman yang hadir saat yang paling dibutuhkan. Ya, terima kasih buat responder semuanya. Mungkin malam ini ada yang sedang merantau dan rindu rumah, ada yang sedang menyusun mimpi untuk esok hari, ada pula yang sedang berjuang bangkit setelah melewati hari-hari yang gak mudah. Untuk responder semua, semoga setiap lagu yang mengalun malam ini membawa sedikit rasa hangat seperti pelukan yang datang dari kejauhan.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ucapkan thank you banyak buat responer semuanya. Viko pamit dulu diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responder semuanya selama 2 jam ke depan. Ya, bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin pagi hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, pada pagi hari ini responnya semuanya kita akan bahas tentang evaluasi bulan ini, karena memang kita sudah melewati bulan ini dan kita akan mengevaluasi karena kita akan memasuki bulan Juli. Ya, Viko akan putarkan Betran Putra Onsu dengan judul Diam-Diam, akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda pengambilan keputusan adalah batu penjuru dari keefektifan usaha Anda? Peter Drucker, pakar manajemen, berkata, setiap keputusan itu seperti sebuah pembedahan. Itu adalah sebuah intervensi ke dalam sebuah sistem dan tentu saja membawa risiko keterkejutan. Tepat sebulan sesudah peristiwa bom Bali pertama, saya harus menyelenggarakan suatu event internasional di Kuta, Bali. Semua persiapannya sudah mencapai 80%, hotel sudah dibayar, biro perjalanan sudah diatur. Tiba-tiba bom menghancurkan Bali. Mendengar itu, saya tidak percaya, bingung, dan kecewa. Saya masih bingung tindakan apa yang harus dilakukan mengenai event tersebut. Namun keputusan penting tidak dapat diambil jika emosi kita sedang tergoncang atau sedang sakit atau lelah atau detil-detil yang diperlukan belum kita miliki. Adanya ketenangan, kesegaran pikiran, dan tersedianya data yang akurat adalah saat yang tepat untuk kita mengambil keputusan. Tepat 2 hari setelah bom Bali terjadi, saya memutuskan untuk menunda event tersebut. Walaupun keputusan itu adalah sangat sulit untuk diambil. Di kemudian hari saya tahu, banyak pihak lain juga membatalkan berbagai acara sebagai rasa simpati terhadap rakyat Bali. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, sebagai pemimpin, ambillah keputusan dengan bijaksana dan tepat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda, respon semuanya. Bersyukur ya Viko kembali dapat menemani ruang dengan responer, dan Viko ngerasa bahwa hal yang luar biasa untuk membuka awal bulan Juni dan juga menutup awal bulan Juni ini juga bersama dengan Viko tentunya. Dan responer semuanya, untuk bagi responer yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan

Berarti mencari kesalahan ya, evaluasi adalah keberanian kita untuk melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Apa sih yang sudah berjalan dengan baik, apa yang mesti diperbaiki, dan pelajaran apa yang paling berharga selama satu bulan terakhir ini. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa lelah nih, bukan hanya karena pekerjaan yang menumpuk, tetapi karena terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal setiap orang memiliki waktu dan prosesnya masing-masing. Ada yang bulan ini meraih keberhasilan, ada yang berjuang bangkit dari kegagalan, dan ada pula yang masih berusaha bertahan sendiri untuk memiliki nilainya sendiri. Ada sebuah pengajaran yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya, dan setiap perkara di bawah langit ada waktunya. Jadi kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa hidup itu bukan perlombaan untuk menjadi lebih cepat daripada orang lain, melainkan perjalanan untuk bertumbuh pada waktu yang tepat. Ya, di lain sisi kita disuruh untuk menyelidiki diri sendiri. Artinya sebelum memulai keadaan di sekitar, kita diajak terlebih dahulu untuk melihat ke dalam diri. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan keadaan, melainkan cara berpikir, sikap, atau kebiasaan kita. So, menjelang bulan yang baru, kita tidak harus membuat perubahan yang besar. Ya, cukup mulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Menjadi lebih disiplin, lebih bersyukur, lebih sabar menghadapi sesama, dan lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Ya, respon semuanya tetap stay tune di 93,0 FM.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada pagi hari ini, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Ya, respon semuanya mungkin ada yang sedang berpikir bahwa bulan ini rasanya belum ada pencapaian yang bisa dibanggakan ya. Kalau itu yang responden rasakan, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa bulan ini sia-sia. Tidak semua keberhasilan bisa diukur dengan angka jabatan atau isi rekening. Ada keberhasilan yang jauh lebih berharga, di mana setiap ada jalur terbuka jujur, ada kesempatan untuk berbuat curang. Tetapi sabar ketika keadaan menguji, tetap mengasihi. Ketika hati sedang terluka, tetap bangkit meskipun berkali-kali jatuh. Ya, ada hal yang mengatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Kalimat ini mengingatkan bahwa tidak ada semua hasil datang seketika. Ada benih yang memang membutuhkan waktu sebelum akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena itu responden semuanya, jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil yang responden lakukan setiap hari. Senyuman yang responden berikan, pertolongan yang mungkin dianggap sederhana, perhatian kepada keluarga atau kerja keras yang tidak banyak diketahui orang. Bisa jadi itulah yang sedang membentuk karakter dan membuka jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Saat memasuki bulan baru, mungkin bukan daftar target yang paling penting, melainkan hati yang siap belajar menerima bahwa tidak sebuah rencana berjalan dengan sesuai keinginan, belajar bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, dan belajar percaya bahwa setiap hari selalu membawa kesempatan baru. Jadi informasi atau hal-hal yang Viko sajikan, stay tune di 93,0 FM.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda, respon semuanya tidak terasa di jam pertama kita telah usai. Dan kita akan kembali di jam kedua tentunya ya, tetap bersama dengan Viko di respon radio 93,0 FM.
1: Hidup gini amat, aduh.

Nella.

0: ada aja.
1: Namun hidup itu belajar selamanya. Hidup itu belajar selamanya.
2: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.